0: Waktunya Kentongan.
1: Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan juga curah hujan terbesar.

0: Yes, teman Pro 2, kategori selanjutnya adalah cerita tentang cinta besar yang terhalang status. Waduh, status apaan nih ya? Apakah status WA? Bukan dong, masa iya film terhalang status WA? Ya mungkin bisa jadi ide, tapi bukan ini yang kita bahas ya. Untuk kategori cinta yang terhalang status, kita mulai dari film yang judulnya The Notebook nih. Walaupun judulnya The Notebook, teman Pro 2, jangan salah fokus, ini film bukan tentang teknologi atau IT ya. Jadi film The Notebook ini, teman Pro 2, ini tuh nyeritain cinta yang luar biasa menggebu-gebu nih antara Noah yang merupakan pemuda desa yang bisa dibilang miskin ya secara ekonomi, dengan Ellie nih, gadis dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Dan tentunya hubungan mereka pastinya dong ditentang keras sama orang tua Ellie. Walaupun nih teman Pro 2, di film tersebut di masa tuanya mereka, mereka ini akhirnya bisa hidup bersama. Tapi takdir tetap memisahkan mereka secara tragis lagi nih, lewat penyakit Alzheimer yang menggerogoti ingatannya si Ellie di panti jompo. Nah, kategori kayak gini nih kental banget teman Pro 2 sama mahakarya film sepanjang masa yang semua orang pasti tahu, judulnya adalah Titanic. Sama nih kayak Noah dan Ellie, Jack and Rose di Titanic juga mewakili dua dunia yang sangat berseberangan antara si kaya dan juga si miskin. Dan walaupun rasa cinta mereka itu begitu besar dan berani gitu menentang aturan kelas sosial di kapal mewah tersebut, sayangnya cerita manis itu harus dipaksa berhenti oleh alam. Ketika kapal Titanic tenggelam, memisahkan mereka bukan karena pudar rasa cintanya ya, tapi karena direnggut kematiannya. Walaupun teman Pro 2, di film Titanic ini juga kalau misalnya kita di zaman-zaman sekarang analisa ya, ini tuh sebenarnya film tentang perselingkuhan sih. Jadi ya walaupun kita terlena dengan kisah cintanya, tapi itu juga bisa kita ambil pelajaran bahwa kalau misalnya udah dijodohin dan udah menetapkan pilihan, udah bertunangan, bahkan ya udah dengan tunangannya aja, terima kekurangannya, terima kelebihannya, jangan malah nyari orang lain gitu. Kalau misalnya dianalisis secara dalam ya kalau film Titanic ini. Dan secara general film-film di kategori ini ngajarin kita soal besarnya power dari sebuah komitmen nih. Walaupun ada perbedaan kelas sosial, ada perbedaan lingkungan, ada tekanan keluarga yang luar biasa berat, sampai akhirnya dipisahkan oleh maut nih. Jadi kalau kita nonton The Notebook dan Titanic, film ini tuh bikin kita percaya lagi ya kalau cinta sejati itu kekuatannya benar-benar gak ada tandingannya. Tapi realita kehidupan dan garis takdir ya kadang jauh lebih kuat dari cinta itu sendiri. Itu ironinya teman Pro 2. Nah kalau kisah cinta kamu gimana nih teman Pro 2? Ada yang pernah ngalamin cinta berbeda status sosial juga atau enggak nih?
1: Hey. Yo, what's good?
2: Hey, beautiful.
1: Oh, so it's been a call. You're not answering.
2: Crazy. Let's get together.
1: I just hope that you want to spend more time with our call to say really.

0: kan?
1: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan kita masih ngomongin film romance yang endingnya paling bikin susah move on, bahkan susah tidur nih. Jadi kita lanjut ke kategori keempat. Kita masuk ke ranah soal cinta yang dewasa dan pilihan mimpi lewat film yang berjudul La La Land nih. Pasti semua orang tahu nih. Nah, tapi yang orang gak tahu ini maksudnya apa nih pilihan mimpi yang udah Ronald sebutin tadi. Apakah bisa pilih mimpi atau gimana nih biar clear? Nah, biar jadi clear, Ronald spill dulu deh cerita film dari La La Land ini biar tahu ya latar belakangnya. Jadi cerita film di La La Land ini berpusat di kehidupan seorang wanita yang namanya Mia, yang merupakan seorang artis amatir yang sering ditolak casting. Dan juga ada seorang laki-laki yang namanya Sebastian, yang merupakan musisi jazz idealis yang lagi struggling sama karirnya. Jadi di film La La Land ini, si Mia dan Sebastian ini saling jatuh cinta dan jadi support system terbaik di masa-masa paling suram lah dalam kehidupan mereka, bisa dibilang seperti itu ya teman Pro 2. Tapi ironisnya nih, ketika karir mereka mulai naik, mulai nanjak nih, kesuksesan itu justru memaksa mereka berjalan ke arah yang berbeda. Dan ini bikin mereka lebih memilih mengakhiri hubungannya demi mengejar ambisinya masing-masing. Nah, kalau kamu butuh vibes akustik yang nyerempet soal mimpi dan realita, kamu juga rasa-rasanya sih wajib nonton ya film yang judulnya Begin Again. Di sana kita juga bisa melihat gimana nih karakter utama yang punya passion besar di musik pada akhirnya harus membuat batas yang jelas antara karir, healing, dan hubungan romantisnya nih. Dan menurut Ronald ya, pola dari kategori film yang seperti ini nih, antara pilih cinta atau pilih karir, itu pastinya unik dan berbeda dari yang lain. Karena konfliknya itu bukan soal yang berat-berat kayak kematian yang tragis atau tentang sakit yang keras, tapi ini tuh murni soal realitas hidup orang dewasa yang hampir rata-rata orang dewasa tuh punya mimpi gitu. Begitupun juga anak muda, tapi kan dibenturinnya gak sebentur orang dewasa yang harus memilih kira-kira memilih karir atau cinta nih. Dan dua orang yang bisa saling mencintai itu secara tulus, tapi kalau tujuan hidupnya udah beda, itu perpisahan kadang jadi jalan paling bijak teman Pro 2. Dan juga ending di kategori film ini tuh menyakitkan bukan karena mereka gagal ya, tapi itu karena mereka dengan sadar gitu memilih jalannya masing-masing. Dan ini terasa sangat dewasa dan cukup tepat menurut Ronald. Apalagi bagi yang udah dewasa juga, misalnya menemukan pasangan yang punya fokusnya juga terpecah gitu. Bukan, harusnya sih kalau menurut Ronald ya, idealnya kalau misalnya berpasangan ketika udah dewasa itu harusnya saling bahu-membahu gitu, bukan punya tujuan masing-masing. Misalnya si cowok tujuannya ke kiri, yang cewek tujuannya ke kanan. Ya apalagi jalannya kalau misalnya jalannya saling berpisah gitu kan, karena pilihannya, karirnya, dan juga mimpinya malah beda gitu, nggak bersatu padu. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang baru bergabung, Ronald ingatkan lagi, langsung aja visit instastorynya RRI Pro 2 Denpasar, karena Ronald sedang ajak kamu untuk berinteraktif dan pengen tahu opini dari kamu kira-kira dari film ya, film-film romance yang ternyata endingnya bikin susah move on tuh kira-kira kamu pilih apa. Di sana udah Ronald kasih 4 pilihan teman Pro 2, bisa langsung kamu pilih dan bisa langsung kamu kasih alasannya kenapa kamu pilih film-film tersebut ya.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak

0: Bola, Jibol, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
1: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, untuk film yang satu ini nih yang akan kita bahas. Film itu tuh menurut Ronald, film itu tuh, film ini tuh unik banget ya. Itu tuh mah yang entar, kalau yang ini yang akan kita bahas. Karena kenapa menurut Ronald film yang akan kita bahas ini unik? Karena menurut Ronald seolah tuh berdiri sendiri di kategorinya ya. Yaitu tentang realita cinta sepihak, bukan realita cinta yang bertepuk sebelah tangan, tapi ini tentang cinta sepihak. Dan film romance yang endingnya paling bikin susah move on ini yang bakal kita bahas adalah 500 Days of Summer nih. Pasti teman Pro 2 pernah dengar atau enggak pernah nonton, karena sering juga ya diputer di TV-TV kalau misalnya udah malam di beberapa waktu yang lalu. Karena beberapa di belakangan ini Ronald udah jarang nonton film di TV ya, paling acara TV aja gitu. Dan film ini tuh beda dari romansa Hollywood pada umumnya. Kenapa beda? Karena nih teman Pro 2, Ronald kasih tauin aja nih, sepanjang durasi film gak ada tragedi besar yang menimpa karakternya. Gak ada tuh musibah kecelakaan, dan gak ada juga penyakit yang aneh-aneh. Konfliknya ini malah murni berasal dari isi kepala karakternya sendiri. Nah, kepo kan teman Pro 2? Makanya dari premisnya aja kan udah unik banget gitu. Makanya ini film recommended banget deh dari Ronald nih buat kamu tonton ya. Saat ini juga gak apa-apa, atau ntar malam ya setelah mendengarkan siarannya RRI Pro 2 Denpasar. Karena besoknya Minggu, jadi sah-sah aja untuk bergadang kamu bisa nonton film 500 Days of Summer ini. Karena di film ini kita tuh disajiin potret nyata di mana cuma ada satu orang yang terlalu berharap lebih gitu. Sementara pasangannya emang dari awal tuh tidak pernah merasakan hal yang sama atau punya komitmen yang sejalan. Jadi teman Pro 2, di dalam film ini ada karakter yang namanya Tom Hansen. Itu dia jatuh cinta sendirian pada ekspektasinya terhadap seorang wanita yang bernama Summer. Dan endingnya terasa sangat realistis buat siapapun yang pernah terjebak dalam hubungan tanpa status, atau apa ya bahasanya ya di Gen Z itu, yes, friendzone teman Pro 2. Kalau misalnya pernah terjebak friendzone, nah ini 500 Days of Summer ini itu bisa jadi tontonan kamu. Karena di film ini kita belajar banyak banget nih. Kadang sebuah hubungan yang kandas itu sama sekali bukan karena takdir yang kejam atau karena semesta yang mendukung, tapi itu murni karena ekspektasi kita sendiri yang terlalu tinggi gitu terhadap seseorang yang emang gak akan pernah berniat menetap dari awal. Asyik. Selain 500 Days of Summer ini, kamu punya rekomendasi film apa lagi nih teman Pro 2? Gak dari Ronald doang dong, dari kamu juga bisa kasih rekomendasi ke kita gitu, ke Ronald khususnya ya. Tinggal DM aja di Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Atau malah teman Pro 2, kisah cinta kamu sendiri nih mirip sama Tom Hansen yang bertemu seorang pasangan tapi emang dari awal dia tidak menetap untuk kamu. Nah kalau misalnya memang seperti itu, oke, kita puterin aja nih lagu Amigdala yang berjudul Kukira Kura-Kura. Bukan dong. Kukira Kau Rumah. Langsung aja check it out. Ini dia lagunya.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Pas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

setelah ngebahas deretan film-film romance yang endingnya paling bikin susah move on, Ronald jadi kepikiran sih, jadi kepo juga teman Pro 2. Sebenarnya kenapa sih ya film-film dengan ending yang gak bahagia itu kadang malah lebih awet gitu diingat sama penonton. Bahkan Ronald juga sih sebagai POV penonton film ya. Tapi ternyata setelah Ronald cari tahu, itu secara psikologis ini terjadi karena emosi sedih itu lebih kuat tertanam, bahkan berakar di memori otak kita dibandingkan emosi bahagia yang biasa aja. Jadi film dengan cerita yang endingnya tak terduga itu tuh maksa kita untuk terus memikirkan, bahkan gak cuman sejam dua jam aja ya, bahkan sampai berhari-hari setelah filmnya selesai gitu. Kita jadi cari tahu kenapa sih endingnya harus begitu. Dan terkadang nih teman Pro 2, ending film yang gak bahagia itu kadang realistis dan bikin nyesek. Rasanya itu jauh lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita tuh tetap rela ngantri beli tiket bioskop dan kadang nangis nonton film ginian tuh. Karena jauh di lubuk hati kita, kita tuh ingin merasakan emosi sesuatu yang nyata gitu. Kita butuh cerita yang memvalidasi rasa sakit kita setiap hari, bukan cuman dijejelin sama fantasi happy ending ala negeri dongeng yang serba sempurna itu. Dan terkadang juga teman Pro 2, lewat karakter-karakter fiktif di layar bioskop inilah nih sebuah film ngebantu kita untuk berdamai dengan kenyataan. Beh, the power of motion image ini mah namanya ya teman Pro 2. Karena kalau misalnya cerita-cerita seperti ini, rasa-rasanya ya kalau misalnya kita ceritakan lewat suara atau ceritakan lewat tulisan, itu terkadang mungkin kita bisa menerima tapi kita gak dapat gambaran kenyataannya. Tapi lewat motion image atau film, karena gambarnya bergerak, ada suara, ada dialog, ada cerita di sana, kita jadi believe apa yang terjadi di depan layar itu terjadi sehari-hari juga, bahkan terjadi di kehidupan kita. Itu dia namanya the power of motion image. Waduh, jadi kuliah berapa SKS nih pagi-pagi. Jadi film ini ngebantu kita memahami dan menerima kenyataan bahwa tidak semua cinta yang tulus itu harus selalu berakhir bersama di pelaminan. Wadaw. Jadi kalau misalnya kita ngomongin pelaminan, langsung aja deh ya teman Pro 2, Ronald puterin lagunya Payung Teduh yang judulnya adalah Akad.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

Yes, teman berdua, nggak kerasa ya kita udah sampai di akhir obrolan Morning Vibes untuk ngomongin topik soal film romantis yang bikin kita gagal move on nih. Dan di edisi perfilman kita pagi ini ya, karena udah edisinya masuk film nih, karena kita udah lama banget nggak ngomongin film, teman pro 2. Dan sesuai janji, Ronald mau bacain hasil polling dari Instagram story kita. Dan ternyata setelah Ronald lihat teman pro 2 yang sukses bikin kamu paling gagal move on endingnya adalah di peringkat pertama, yaitu You Are The Apple Of My Eye dengan perolehan 60%. Dan di peringkat keduanya ada dua film nih teman pro 2, yaitu 500 Days Of Summer dengan perolehan 20% dan Me Before You dengan perolehan 20% juga. Dan sayangnya pemilih La La Land tidak ada ya, dan sehingga La La Land ini perolehannya hanya 0% nih teman pro 2. Mungkin belum ada teman pro 2 yang relate ya dengan cinta dan karir gitu, karena mayoritas dari teman pro 2 adalah gen alpha, gen milenial, dan juga gen Z. Mungkin belum sejauh itu pengalaman cintanya, makanya kurang relate dengan La La Land, atau mungkin kurang suka dengan bungkusannya La La Land yang dibuat kayak teatrikal banget gitu ya. Karena memang pas lagi opening scene-nya La La Land itu emang agak kurang realistis sih, tiba-tiba di jalan tol ada orang yang nari-nari gitu. Tapi termasuk La La Land ini film yang bagus bagi yang suka ya, karena terbukti dia juga tembus ke Oscar di tahun rilisannya gitu. Dan apapun pilihan film favorit kamu pagi ini teman pro 2, satu hal yang pasti nih, film romance dengan ending yang tak terduga itu akan selalu punya ruang khusus di memori dan hati kita. Karena film-film ini tuh hadir gak cuman buat sekedar ngasih hiburan visual aja ya ke kita, tapi dia juga ninggalin pelajaran berharga tentang rasa kehilangan, berani ngambil keputusan, dan proses menuju kedewasaan. Dan juga Ronald ucapkan terima kasih udah stay tune terus bareng Ronald sejauh ini dan ikutan voting juga dari tadi pagi. Tapi setelah ini teman pro 2, Ronald masih akan nemenin kamu, jadi jangan ganti frekuensi kamu dulu. Tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

Piala Dunia, gak selalu tim besar yang jadi cerita utama. Teman Pro 2 pernah dengar gak yang namanya underdog? Tim yang awalnya gak diunggulkan, tapi justru sering bikin kejutan. Tim nasional Maroko di FIFA tahun 2022 misalnya. Banyak loh yang tidak menyangka kalau mereka bisa tembus di semifinal. Atau tim nasional Kroasia di FIFA tahun 2018 yang bukan favorit tapi malah berhasil sampai final. Dari situ, teman Pro 2 jadi bisa belajar kan bahwa apa yang kita prediksi gak selalu jadi kenyataan. Dan jujur aja, hidup teman Pro 2 juga pasti sering merasa kayak gitu. Kadang diremehkan, kadang gak dianggap, dan kadang juga ngerasa bukan siapa-siapa. Tapi, sama kayak di Piala Dunia, yang menentukan bukan tentang siapa yang diunggulkan, tapi tentang siapa yang terus berusaha sampai akhir. Kalau hari ini teman Pro 2 belum dianggap, ingat, banyak cerita besar dimulai dari mereka yang diremehkan.

Yes, halo teman Pro2, Ronald masih di sini nemenin pagi kamu menjelang siang nih, yang syahdu ini tentunya. Dan pas banget ya di jam 9 lewat 31 menit ini, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi, Ronald mau tanya dulu dong ke kamu nih teman Pro2. Kamu pernah gak sih lagi gabut gitu, terus iseng gitu mainin sikut tangan sendiri? Nah, tahu nggak, masyarakat suku Serawai di Bengkulu juga punya permainan tradisional yang super unik, namanya sesiku, yang cara mainnya emang beneran pakai sikut tubuh kita sendiri. Tapi ngomongin soal sikut ya teman Pro2, jangan sampai kamu tiru konflik horor di Kamboja pada era 1970-an sampai 1980-an. Kira-kira di era tersebut ada apa yang terjadi ya di Kamboja? Dan kenapa tiba-tiba dari permainan tradisional ke konflik di negara lain nih? Bridging yang sangat wow gitu dari Ronald ya di pagi hari ini. Jadi teman Pro2, kita lupakan bridging yang terlalu loncat itu. Kita bahas tentang konflik horor yang terjadi di Kamboja. Jadi waktu itu negara Kamboja lagi sikut-sikutan parah alias perang saudara nih, yang bikin jutaan nyawa melayang akibat kekejaman rezim Khmer Merah pimpinan Pol Pot di area ladang pembantaian atau yang terkenal Killing Fields gitu namanya pas saat itu. Bahkan situasi ini makin runyam. Waktu itu Vietnam ikutan menginvasi Kamboja tahun 1978, sampai bikin dunia internasional tuh pusing tujuh keliling, karena negosiasinya tuh selalu mentok, gak ketemu titik temunya nih. Dan untungnya teman Pro2, Indonesia langsung gercep nih. Jadi Indonesia jadi pahlawan penengah konflik lewat menteri luar negeri kita yang super keren waktu itu, yaitu Ali Al-Attas. Jadi setelah baca kisahnya, Ronald jadi salut banget sih sama beliau ini. Karena pada tahun 1988, beliau ini sukses menggelar Jakarta Informal Meeting dengan

diabadikan jadi nama salah satu jalan di Kamboja. Dan ini menurut Ronald adalah sebagai bentuk penghormatan warga Kamboja untuk Ali Alatas ini. Nah, pesan berharga dari Ronald buat kamu nih teman Pro 2. Kalau hari ini kamu ada salah paham atau gebetan kamu lagi ngambek, jangan sampai nih masalahnya makin besar dan makin panas. Mending kamu langsung ajak ngopi santai aja teman Pro 2. Biar emosinya melunak dan hubungan kamu kembali harmonis tanpa perlu adu mulut.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi, ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah dengar sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat. 95,3 FM.

Yes, teman Pro 2 masih nyambung nih sama obrolan kita barusan soal ngopi santai buat ngeredain emosi di penghujung program Morning Vibes jam 9 lewat 48 menit ini. Kamu tahu nggak teman Pro 2? Jadi pesona negara kita ini ternyata nggak cuma jago bikin suasana damai aja ya kayak Cole Ronald sebelumnya, tapi negara kita itu jago juga bikin negara tetangga tuh melongo, berdecak kagum dari puluhan tahun lalu. Dan coba bayangin aja teman Pro 2, ini bukan cuman apa ya namanya pernyataan tak mendasar ya. Jadi pada tahun 1968 itu ada 4 ahli dari Badan Kesenian Malaysia yang rela-rela nih terbang ke Indonesia. Buat apa coba? Gak cuman buat jalan-jalan, gak cuman buat nyobain kuliner kita aja, tapi buat belajar kesenian selama 3 minggu penuh di Indonesia. Jadi mereka ini jalan-jalan ke berbagai daerah ya. Dan langsung tersepona alias terpesona melihat betapa kerennya karya seni kita. Mulai dari lukisan, tarian-tarian, ukiran, sampai bahkan candi-candi megah yang masih awet saat itu. Yang bikin mereka makin takjub, karya seni di sini tuh punya karakter daerahnya masing-masing yang unik banget, plus juga banyak tugu bersejarah di Jakarta yang berdiri gagah jadi simbol semangat bangsa kita. Dan gak cuman karya seninya aja teman Pro 2, yang bikin 4 ahli Malaysia ini geleng-geleng kepala itu adalah fasilitas pendidikan seninya yang juga mereka sangat salutin gitu. Karena mereka kagum, karena waktu itu Indonesia tuh di tahun-tahun segitu udah punya kampus seni yang keren banget. Termasuk Fakultas Seni Rupa di Universitas Udayana, dan juga ada ITB di Bandung dan ASRI di Jogja. Nah ini kampus Ronald nih, ASRI nih. Tapi saat ini namanya ISI Jogja ya, udah berubah, udah bertransformasi teman Pro 2. Dan kata mereka nih, minat anak muda Indonesia buat nongkrong di pameran seni dan belajar kesenian itu terbukti selangkah jauh di depan Malaysia pada masa itu. Makanya nih teman Pro 2, Ronald mau ingetin lagi bagi kamu kalau orang luar negeri aja tuh sampai jauh-jauh datang ya buat belajar dan mengagumi seni budaya Nusantara. Masa iya sih kita yang Gen Z dan juga Gen Alpha nih malah gengsi buat buat melanjutkan karya-karya yang udah ada dari zaman dulu, atau buat berkecimpung ke dunia seni dan budaya malah gengsi? Yuk mulai dari sekarang nih teman Pro 2, kamu harus lebih bangga dukung karya-karya lokal dan juga terlibat dalam pembuatan karya, atau minimal rajin-rajin deh main ke pameran seni pas weekend gitu. Siapa tahu kan teman Pro 2 kamu ketemu jodoh yang estetik di sana. Lumayan, dari sikut-sikutan bisa jadi bergandengan tangan. Asyik. Melanjutkan intro yang sangat bombastis di awal tadi nih ya. So teman Pro 2, karena waktu juga udah menunjukkan jam 9 lewat 52 menit nih, jadi Ronald rasa-rasanya harus pamit undur diri dulu. Tapi sebelum Ronald pamit undur diri, Ronald mau mengingatkan bahwa RRI Denpasar, baik itu Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4, akan selalu menemani kamu, dan kita akan selalu siaran selama 19 jam setiap harinya dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Kalau misalnya kita nggak menemani kamu di antara jam-jam tersebut ya, atau siarannya mati di luar kendala teknis, oke, kamu bisa langsung datang aja ke RRI Denpasar, terus lapor ataupun protes bebas teman Pro 2. Karena udah Ronald bilang, kita bakal nemenin kamu selama setiap harinya selama 19 jam, kecuali pada saat nyepi ya, karena pada saat nyepi itu semuanya harus di shutdown teman Pro 2. So dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Rianta Ronaldi yang telah menemani kamu dari jam 5 subuh tadi ingin pamit undur diri dulu ya teman Pro 2. Jaga kesehatan, jaga kewarasan, jaga hubungan kamu dengan orang-orang tercinta agar lebih erat lagi. Dan juga dari Ronald ingin mengatakan love you all bagi teman Pro 2.

0: kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi Mbak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Nyape, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak? Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung, yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita nggak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial
1: jauh-jauh
0: banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Burman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang nggak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Rang, Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh asetnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai executive producer yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya, kurang satu.
1: Oh iya.
2: Maksudnya jadi bingung. Ya, saya Irang Arkat, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta banyak mendung gitu.
2: Oh, hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih kurang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Jangan pada lapar lah, kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi Bang Doli.
4: Pagi.
0: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Ayo dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya. Jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu, bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan deh. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu, banyak 25, banget ya.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Yeah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke.
4: Okay. Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Iran dan Miss Rani.
0: Iran. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMI, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu. Terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Sinergi for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, dengan Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi, dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Okay, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya ya. Gitu ya, gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Doli, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi kami bersambut di sampai sekarang. Nama Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Penyair lagu itu bagus.
0: Banget.
2: Jadi dia lihat di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini. Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Jadi itu Bang Doli yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga gitu, tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu jadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelekat estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalu ya akan ada gitu, tapi harus ada generasi yang
0: generasi berikutnya
2: memegang ya tongkat estafet ini untuk mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Setuju, keren. Oke, kalau Kare ini gimana kak? Waktu pertama kali diajak gitu?
3: Keren, semuanya nasionalis sekali.
2: Kalau begitu.
3: Aku tuh awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu
0: okay.
3: Kan. Oh, iya anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya bang ya waktu itu ya. Pokoknya gitulah ya. Terus sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judulnya Di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua seluruh Indonesia mungkin dulu udah tahu
0: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa. Seneng banget, apalagi dulu kan pengennya. Dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli itu, wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Senang pokoknya, okay. Senang banget.
0: Oh dia senang banget ya. Tapi kayaknya ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Okay. Wah. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget, keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman bro dua. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman-teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama

0: FM Seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini. Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang Bu sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah, Tuhan, ini beragam-beragam.

0: tapi dari segi manusianya sebenarnya kita nggak kalah hebat.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Nah makanya kita harus jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini, gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap. Cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
1: Yeah.
0: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
1: badan matahari mereka, gitu,
0: pengen ya? Kayak kita
1: biar sawo matang juga
0: ya sawo matang gitu. Yeah. Nah terus kenapa kita menjadi minder menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Yeah. Ya terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
1: Okay.
0: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini begini begini begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita.
1: Hmm.
0: Gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
1: Oke. Okay.
0: Suka ke Korea-Koreaan.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
0: Yeah. Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
1: Yep.
0: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat, gitu.
1: Royong.
0: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus kira-kira gitu. Nah kita harus pertahankan itu. Dan dan pesan yang terakhir adalah kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah seperti itu. Kira-kira itulah pesannya.
1: Oke, dan mungkin yes, nanti
2: yeah.
1: Kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesianya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
0: Setuju.
1: Itu.
0: Setuju. Harus begitu.
2: Yeah.
1: Oke, okay, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampaikan sebenarnya tentang lagu ini?
3: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia.
1: Hmm.
3: Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang okay. Tadi seperti yang Bang Doli bilang.
1: Oke. Okay.
3: Jadi jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya seperti itulah
1: kurang
3: yang
1: lebih,
3: aku dapat dari lagu ini.
1: Kurang gitu. Lebih sama
3: semangatnya.
1: Semangatnya. Setuju.
3: Yes, benar.
1: Nah,

0: Tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan?
1: Ya, kalau dari saya sih, dari awal denger lagunya sudah suka. Secara teknis, Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes, sedikit gitu. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia tuh kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain. Ya itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi apa? Bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu. Itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau riak, bukan, tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh, bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri, tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara rasa dari lagu itu.
0: Oke. Setuju juga. Terus
2: ada tambahan.
0: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
0: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Makasih Bang Doli.
0: Berarti harus pede dengan
1: makasih udah pilih kami.
2: Iya, Bang.
0: Tapi berarti itu tadi kan katanya enggak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah, berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
1: Dia
0: untuk
1: ya, kayaknya emang jodohnya lah. Jodohnya emang begitu, ya.
2: Pas banget ya. Kayaknya kita emang cocok ya, Bang Irang ya. Cocok banget.
1: Iya. Secara mengeksplornya, kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun, apa, karena fun ya, karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya, mengeksplor secara ini ya, apa ya, improvisasinya gitu.
0: Oke, ini teman berdua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih,
1: berdua.
0: Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin aku live ya.
0: Oh iya.
2: Live sekarang, okay. 15 menit lagi.
1: Oke, nanti. Wah,
2: dadah. Ada sukses.
1: Iya.
0: Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman berdua.
3: Ya, itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
0: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class. Tulisan dari Bang Doli.

0: Bro 2 keren banget ya. Ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan masihnya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan pahit. kita suka nulis aja.
0: Okay. Nah,
1: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi nggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini? Oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah. Jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur. Jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genre-nya gitu.
0: Oh, emang multi genre. Jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh atau Bang Irang, bebas.
1: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya ya.
0: Amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi, dan Irang, dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini. Gitu.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, untuk tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: okay. mau disampaikan. Oke, okay, terima kasih. Dan terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman berdua kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
1: Davi.
0: Ya.
1: Sebelum nunggu album ke-4, tunggu lagu atau single ke-4, 5, 6, 7 sampai 8.
0: Nah.
2: Oh iya.
0: Karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu-satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman bro dua dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
1: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Oke, okay, oke.
1: Kita waktu mengerayakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus.
3: Ini
0: eksklusif nih, cuman di sini nih teman berdua ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman berdua pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia, terus ya, kemudian khusus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun. Ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
0: Ah.
1: Jadi untuk khusus album ini medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi for Indonesia dan Indonesia Care tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari. Okay.
0: Aja. Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
2: Motor ya. Apa aja. Ya T3 aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Tinggal dikasih 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa
3: di follow ya, Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
2: Iya, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari
3: terima
0: ini.
3: Terima kasih
0: sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, okay, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Namanya juga udah bagus tuh, Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa,
3: iya,
1: sangat itu. Indonesia.
2: Nada Bumi.
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
1: Amin,
3: terima
1: amin,
3: kasih.
1: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman berdua terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
2: Terima kasih, Rio, Bang Doli,
3: Davi. Ya, thank you.

0: Jeruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Baiklah, untuk informasi Pro 2, kalian dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Payana. Yang kali ini informasi pertama datang dari Bawaslu Sorot soal akurasi data untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026. Akurasi data pemilih menjadi perhatian Bawaslu Provinsi Bali dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi di Bali. Penguatan demokrasi tidak cukup hanya dilakukan saat tahap pemilu berlangsung, tetapi juga perlu dijaga secara berkelanjutan pada masa non-tahapan melalui kolaborasi lintas sektor dan peningkatan partisipasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan anggota sekaligus koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali Gede Sutrawan dalam kegiatan konsolidasi demokrasi pada rapat kajian hukum masa non tahapan terkait pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan atau PDPB di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli kemarin. Sastrawan juga menegaskan bahwa masa non tahapan justru menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas demokrasi melalui pendidikan politik, pengawasan partisipasi aktif, serta peningkatan pemahaman masyarakat terkait hak pilih. Menurutnya bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara, tetapi juga ketetapan dan juga validitas data pemilih yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu. Sastrawan ini juga menambahkan, penguatan sinergi dalam tokoh masyarakat pemuda dan berbagai elemen strategis lainnya menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Bali. Kolaborasi tersebut dinilai diperlukan agar proses demokrasi dapat berjalan secara partisipatif dan juga menjaga masyarakat hingga tingkat akar rumput. Itu dia informasi yang pertama. Kita beralih ke informasi yang kedua, BI soroti soal resesi global. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengingatkan ancaman ekonomi global saat ini semakin berat dan berpotensi menekan stabilitas ekonomi nasional, termasuk Bali. Konflik geopolitik dunia, lonjakan inflasi global hingga tingginya suku bunga internasional dinilai menjadi tantangan yang sulit dikendalikan pemerintah domestik. Menurutnya, tekanan ekonomi global saat ini mayoritas dipicu faktor eksternal, terutama konflik geopolitik di Timur Tengah yang dampak pada kenaikan harga minyak dan terganggunya rantai distribusi dunia. Kondisi tersebut memicu perlambatan ekonomi global bersama dengan kenaikan inflasi dunia. Akibatnya, sejumlah bank sentral dunia, termasuk Amerika Serikat, mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan. Dampaknya ikut dirasakan Indonesia melalui tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Namun, Destri menegaskan pelemahan mata uang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan hampir seluruh negara berkembang akibat derasnya arus modal menuju aset dolar Amerika Serikat. Menghadapi tekanan global, BI menaikkan suku bunga acuan di level 50 BPS menjadi 5,25% demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurut Destri, stabilitas menjadi fondasi penting agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global saat ini. Demikian informasi Pro 2 FM dan pasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan mendengarkan Pro 2 Headlist di Pro 2 FM dan pasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak Tifan akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TCI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.

FM dan pasar teman terbaik kamu. Well, balik lagi bersama dengan Yogi nih, teman Pro 2, ya di Pro 2 Hitlist. Dan seperti biasa, kamu bisa mendengarkan siaran ini secara streaming di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi app digital yang bisa di-download di App Store dan juga Play Store. Ada apa aja sih kak di hari ini? Seperti biasa juga ya teman Pro 2, kalau misalnya Pro 2 Hitlist nanti lagu-lagu hits yang bakal diputerin sama Yoginya sampai nanti di jam 12 siang. Dilanjutkan lagi nanti bakalan dari jam 12 sampai dengan jam 1 ada Encyclo Bali. Kita bakal pakai bahasa Inggris nih teman Pro 2, dan lagunya juga di shut up berbahasa Inggris. Dan nanti spesial di jam 1 ada Obot Food Festival yang kita bakal ajak ngobrol manajernya dan juga researchers dari Universitas Udayan. Nah, selamat satu jam dari jam 1 sampai dengan jam 2 dan dilanjutkan lagi dari jam 2 sampai jam 3 ada apa ya kak? Ada apa lagi kalau bukan cinta? Bukan dong, maksudnya apa ya kak ya? Adanya itu loh, temani kamu sampai siang hari ini teman Pro 2 entertainment updated alias showbiz gitu ya. Semuanya terhubung bersama dengan Yogi nih teman Pro 2, kalau kamu mengikuti semua kegiatan kita melalui media sosial ada di Facebook, X, Instagram, juga TikTok dengan username kita ada di RRI Pro 2 dan Pasar. Terus kemudian apa lagi nih kak? Apa ya? Kayaknya itu aja deh dulu ya. Sama nomor WhatsApp kita disimpan aja di 089-6200-3900, telepon di 0361-26503, dan kamu juga bisa streaming ini di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di App Store dan juga Play Store. Subscribe YouTube channel kita ada di RRI dan Pasar, dan semuanya bakalan siap untuk dibagi sama Yoginya satu persatu di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastrabu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santo Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari jam 11 siang teman Pro 2 ini tandanya Yogi bakal mau kasih tahu kamu kalau setelah ini kita bakal ada Encycle Bali. Encycle Bali cuma ada 1 jam aja teman Pro 2, and I have to change my language into English. It's gonna be airing on 12 gitu ya. Jadi bakalan mulainya di jam 12 siang sembari menemani kamu juga makan siang dan baru deh ya. Yogi bakalan ganti lagi bahasanya di jam 1 sampai dengan jam 2. Karena bakalan ngomongin bersama dengan Ubud Food Festival. Siapa yang sudah excited to meet all the men, bukan men sih, lebih ke all the people who behind them gitu ya. Jadi yang bergerak di belakang dari Ubud Food Festival. Tapi sebelum itu kita bakal buka juga request time nanti di jam 1 sampai jam 12 sampai dengan jam 1 ya. Karena kan Encycle harusnya 2 jam. Cuma dari jam 1 sampai dengan jam 2 kita take over, bakal ada talk show. Pastikan kamu udah bisa request dari jam 12 ya teman Pro 2. And don't worry, habis ini kita masih dengerin lagu-lagu hitsnya Pro 2 FM Pasar, dan tepat di jam 12 kita akan mengatur Pejari Sandi untuk daerah Denpasar dan sekitarnya. Pastikan selalu setia juga bersama dengan Yogi di Pro 2 FM Denpasar. Dimana lagi kalau bukan di teman terbaik kamu, 95,3.

0: Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman Cap Badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsa parila, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman Cap Badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening perang.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.
2: Teman terbaik.

Sudah datang dari Putri Aryani yang sudah membawa kita 17 menit dari jam 1 siang teman Pro2. Siap-siap aja, nanti kita bakal ada ngobrol-ngobrol sama dengan siapa lagi kalau bukan ya Anto. Kali ini ngomongin soal Ubud Food Festival, ada Kak Dwi Ermayanti dan juga nanti ada Profesor Niluh Kartini yang nanti berkaitan sama Ubud Food Festival Farmers Guardians of Land and Sea. Mau tahu kayak gimana keseluruhannya, pastikan untuk selalu setia bersama dengan Yogi dan kita nanti bakal balik untuk ngobrol bareng sama mereka. So, stay up only on 95.3, your truly best friend.

0: Pengen nambah deh.
1: Eh, tapi kok makanannya disisain?
2: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
1: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

0: Ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Segar. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

terbaik kamu. Baiklah, seperti janjinya Yogi nih teman Pro 2, kali ini kita bakalan talk show bersama dengan teman-teman dari Ubud Food Festival yang tahun ini tentunya

0: Udah bentar lagi itu di tanggal 28 nih Kak Erma. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih Kak Erma terkait tentang sekarang lagi di mana, sekarang aktivitasnya untuk mempersiapkan sejauh mana sudah melakukan persiapan dari Ubud Food Festival ini.
1: Ya, ini saya lagi di Ubud.
0: Okay.
1: Kebetulan memang ada beberapa koordinasi-koordinasi meeting yang harus dilakukan nih sebelum acara gitu. Jadi makanya tadi sempat telat kan, harusnya jam 1 ya Joy.
0: Iya. Gak masalah, gak masalah.
1: Tadi saya izin telat 30 menit. Ya, jadi kita sedang dalam persiapan lagi dar-der-dor lah.
0: Iya, karena ya, karena lagi 5 hari gitu ya. Dan betul, tentunya di di siang hari ini kita juga akan terhubung bersama dengan Prof. Kartini gitu ya, yang sudah terhubung juga, kita gabung.
1: Oke,
0: kita mute dulu sebentar ya untuk Prof-nya. Dan kali ini masih bersama dengan Kak Erma. Mungkin Kak Erma bisa dikasih tahu nih Kak Erma, topik kita pada hari ini itu adalah tema dari Ubud Food Festival, Farmers, Guardians of Land and Sea. Ini mungkin bisa dikasih tahu kenapa mengangkat ini, apakah sebagai seorang farmer alias peternak, pekebun gitu ya, yang sekarang ada di Bali, yang sekarang kita juga laut, mungkin melihat bagaimana kondisi Bali saat ini dibawa dengan topik yang kali ini pastinya interesting dan juga menarik lagi. Mungkin bisa dikasih tahu apa dasar latar belakang membawa ini semua?
1: Sebetulnya sih memang tema kali ini, sebelumnya tema kita 2 tahun lalu tema kita sempat soil gitu, tanah 2 tahun lalu gitu. Kemudian tahun ini kita berpikir kayak Bali itu kan sedang mengalami banget sekarang ya, degradasi lah bisa dibilang kan. Saya rasa bukan hanya di Bali tapi di area lain juga, bahwa jumlah petani itu semakin menurun gitu. Petani itu bukan lagi sesuatu yang, anak petani itu belum tentu, bahkan mungkin banyak yang tidak mau menjadi petani gitu kan. Sementara bertani adalah cara kita untuk menjaga ketahanan pangan kita gitu. Jadi bagaimana nih sementara si Guardian of the Land and Sea kita tuh nggak mau lagi jaga gitu. Nah, melalui Ubud Food Festival ini kita pengen mengangkat petani. Jadi kita okelah kita meng-highlight chef-chef gitu ya. Kita meng-highlight makanan-makanan kita yang kaya gitu. Tapi tahun ini kita pengen ngajak dari mana sih sebenarnya sumbernya ini tuh siapa gitu. Siapa yang ada di balik setiap piring makanan yang tersaji di atas meja makan kita gitu. Jadi ada jasa-jasa petani, ada jasa nelayan, ada jasa orang-orang yang bekerja keras untuk menjadikan bahan-bahan makanan itu ada gitu. Dan ini yang mau kita angkat, ini yang mau kita appreciate, dan harapan kita sih semakin banyak anak muda yang tergugah gitu ya, dan melihat juga potensi bahwa ada kok petani-petani keren gitu, ada kok kita belum nyerah nih, kita masih punya harapan bagaimana kita menjaga lahan-lahan pertanian yang masih tersisa gitu ya di tengah gempuran investasi dan land development ini gitu.
0: Oke, ini berarti dalam banget ya kalau kita melihat situasi dari sisi makanan itu terjadi dan sumbernya dari mana. Kalau kita melihat juga khususnya di Bali, di beberapa rumah, rumahku dulu depannya adalah sawah Kak Erma. Totali sawah gitu.
1: Hilang sekarang.
0: Sudah hilang. Sekarang yang dimana dulu masih jalan ke rumah itu masih cuma bisa pakai jalan setapak kaki. Dan sekarang sudah ada jalan besar. Terus kemudian gara-gara ada jalan besar ini pun lahan-lahan persawahannya sudah makin hilang kayak gitu. Cukup disayangkan ya, karena bisa dibilang sengaja memilih tempat itu biar dekat sama sawah dan juga lingkungannya. Ternyata
1: kalah.
0: Berubah seperti itu totalnya. Dan kali ini kita juga bersama dengan Prof. Kartini yang sekarang udah terhubung bersama dengan kita gitu ya. Prof. Kartini, apakah bisa mendengar? Mungkin bisa dibuka dulu audionya untuk Prof. Kartini kalau untuk bisa join bersama dengan kita. Oke. Okay. Tapi mungkin masih
1: sepertinya beliau sedang di ini nih. Jangan-jangan sedang di
0: iya, katanya sedang seremoni juga, ada seremoni or something gitu, okay, jadi okay. Lumayan agak.

0: sibuk juga nggak apa-apa lah ya, kita ngomong sama Kak Erma aja deh kalau gitu.
1: Sedang
0: ya.
1: Riwe, boleh.
0: Kak Erma, ini apa aja sih yang bisa didapat untuk teman-teman yang join ke Ubud Food Festival? Karena tahun lalu adalah first time-nya Yogi itu main ke Ubud Food Festival. Oh, okay. Yang kayak amazing.
1: Gimana tuh?
0: Oh my God, ini gimana seperti tuh? Ini yang menyenangkan ternyata dari berbagai macam aspek makanan dan lain sebagainya berkonsep. Dan kali ini rasanya tahun ini ingin lagi melakukan hal yang sama dengan berbagai macam, ada workshop juga, ada juga kelas-kelas yang bisa diikuti. Nah, kalau untuk masyarakat yang ingin join, nah apa aja sih yang bisa ditawarkan di tahun ini?
1: Pertama tuh sudah jelas ada food stall gitu kan, ada bazar makanan yang bisa diakses secara gratis. Jadi itu nanti yang kali ini menarik, yang berbeda dari tahun lalu kita bawa adalah kita akan ada satu stand yang di akan meng-highlight Women Forest Defender namanya, Puan Rimba gitu bahasa Indonesianya. Jadi mereka adalah ibu-ibu yang tinggal di tepian hutan-hutan di beberapa daerah di Indonesia, dan mereka ini adalah penjaga-penjaga hutannya. Jadi mereka yang masih mendapatkan bahan makanannya itu dari hutan, dan mereka ini yang berjuang gitu loh agar hutan-hutan mereka tuh tidak kemudian dialihfungsikan. Nah mereka akan datang dari Lombok, dari Kalimantan, dan dari Sumatera Selatan datang ke Bali. Mereka mau nunjukin ke kita kayak ini loh bahan-bahan yang kita dapat dari hutan, kita olah menjadi ini, dan mereka juga akan buka booth, jadi mereka akan berjualan juga. Kemudian tentu saja akan ada panel diskusi ya, kita juga akan mendatangkan sosok-sosok petani keren, petani muda Bali, termasuk Ibu Prof juga akan hadir. Sempat ngobrol dengan beliau di press call, dan dari apa yang beliau sampaikan itu saya merasa, aduh banyak banget ya PR kita sebagai generasi muda Bali. Bukannya tidak mungkin gitu, masih mungkin asalkan kayak kita mau nggak bareng-bareng untuk merawat apa yang masih kita punya gitu. Jadi akan ada diskusi tentang itu. Kemudian kalau mau lebih expert lagi, misalnya mau ikutan workshop juga ada, mau nonton chef-nya masak juga bisa gitu. Jadi 4 hari itu pokoknya it's all about food farming. Ada juga food tour. Jadi nanti kita juga akan ngajak tur ke, ada ke Klungkung untuk melihat pembuatan garam, pembuatan gula andawan, kemudian ada juga ke Kinar Village yang mana Ibu Prof juga ikut di dalamnya. Kita akan melihat bagaimana teman-teman di Kinar Village itu bertani beras organik, memakai sistem yang sudah Ibu Prof terapkan gitu. Dan possible gitu, yang penting kan sudah terbukti gitu bahwa bisa nih, sekarang tinggal kita mau apa tidak untuk menerapkan kembali ke pertanian organik gitu. Kalau kemarin Ibu Prof bilang waktu di Sanur, kalau bisa Bali jadi pulau organik gitu ya, itu misi kita bersama sekarang.
0: Astengkara, amin ya. Nah berarti nih, apakah Prof Kartini bisa di unmute, apakah bisa unmute untuk berbicara sekarang? Kita tunggu dulu Prof Kartini untuk bisa bergabung. Halo Prof.
2: Ya.
0: Oke, baik, terima kasih Prof.
2: Sudah kedengaran ya?
0: Sudah. Ya ampun, di tengah-tengah kesibukannya, mohon maaf diganggu nih ya Prof ya.
2: Iya, enggak apa-apa, maaf. Ini dari tadi sebenarnya ingin bergabung, tapi ini ada banyak tamu ingin lihat bagaimana pertanian organiknya, bener nggak bisa close gitu, terus bagaimana rasa makanannya gitu ya.
0: Asik,
2: tentunya. Jadi kita semua masak dari sini sampai bumbu semuanya, jadi dari apa ada pakai ikan ya, karena kita punya ikan di sini.
0: Wah,
2: ya.
0: Ini jadi, lagi di mana sih, Prof?
2: Lagi di Kinar Village.
0: Lagi di Kinar Village ya. Nah, Prof, ini terkait tentang Ubud Food Festival yang kali ini topiknya adalah farmer itu sendiri. Nih, Prof juga sekarang sedang mempraktekkan ya sebagai seorang farmer gitu ya.
2: Ini sedang mempraktekkan dari hulu sampai hilir, dari mulai nanam. Karena di sini kan ada konsep Sabica Itala itu kan, ada sapi, biogas, cacing tanah, ikan, tanaman organik, lebah, dan agrowisata. Ya. Jadi hari ini kami kedatangan tamu 30 orang ya. Jadi beliau keliling lihat bagaimana konsepnya sampai dengan nyuling ya, sampai dengan nyuling serai ya. Jadi itu Jadi sampai makan. Ya, sampai ya
0: sampai tersajikan di meja gitu ya, Prof ya.
2: Sampai disajikan di meja, bagaimana prosesnya sampai tersaji di meja dan masaknya dengan biogas.
0: Oke, jadi semuanya adalah dapat dari alam gitu ya.
2: Dari alam semua, jadi mereka bisa lihat bagaimana kita pelihara sapi, bisa dapat pupuk, dapat lampu petromak, dapat bio apa gas untuk masak, akhirnya apa yang ada di sini bisa tersaji ya, jadi bisa dimasak gitu.
0: Nah, ini menariknya adalah Prof. Kartini sekarang terlibat di Ubud Food Festival tahun ini. Mungkin bisa dikasih tahu nih peran-peran dari Prof. terkait tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan nih Prof. di Ubud Food Festival.
2: Nah, kita kebetulan kan diminta tanggal 28 kalau nggak salah ya, tanggal 28 bisa mungkin sharing. Nah, sudah itu tanggal 31 kan mau di, mungkin kalau mudah-mudahan ada yang mau melihat bagaimana setelah kita ceritakan kemarin juga di Sanur seperti apa. Dan kita ingin sebenarnya Bali ini, ke seluruh Bali itu bisa close pertaniannya sehingga full menjadi pertanian organik. Kenapa apa? Karena kan kalau kita berbicara masalah makanan kan, apa yang kita makan itulah diri kita sendiri ya. Kalau kita makan makanan yang siap saji, yang banyak isi penyedap dan lain-lainnya, itulah nanti menjadi diri-diri kita sendiri. Bahkan makanannya yang tidak organik kan banyak mengandung residu. Kalau kita bercocok tanam dengan konvensional, dengan menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia, kan tanah, air, ruang, udara semua tercemar. Jadi itu akan mempengaruhi kehidupan anak cucu kita ke depan ya.
0: I see. Kalau melihat tantangan saat ini nih Prof, kira-kira apa sih yang mungkin bisa kita lakukan dalam situasi yang serba cepat, instan seperti saat ini untuk kembali lagi menerapkan sistem organik, apalagi khususnya sekarang juga di tema kali ini tentang farmer, the guardian of the land and sea, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini Prof?
2: Sebenarnya mudah sekali ya. Sekarang kan masalah sampah ya.
0: Iya.
2: Masalah sampah. Jadi kalau bisa sampah organiknya dijadikan pupuk gitu. Iya. Jadi pupuk kan menjadi pupuk. Nah, sudah itu ini di masing-masing rumah tangga bisa sampah yang food waste-nya itu kan bisa menjadi biogas kan. Yeah. Jadi mereka dapat pupuk, mungkin bisa bikin pertikultur di rumah, menanam tanaman yang ada di rumah yang bisa ditanam ya, seperti kangkung dan lain-lainnya, sehingga dipastikan tidak terkontaminasi kan. Nah, sudah itu yang kedua, jadi mungkin kita bagi teman-teman yang belum pernah merasakan yang organik itu, dicoba ya, itu akan terasa beda ya. Jadi taste yang organik itu berbeda, dan kita coba untuk bisa menanam. Jadi sangat sangat asik kalau kita bisa menanam dan kita bisa makan sendiri gitu ya.
0: Jadi itu. Nah, ini Prof, satu lagi nih ya sebelum kita akhiri bersama dengan Prof Kartini ini gitu ya. Ada nggak sih harapan ataupun juga pesan yang ingin disampaikan melalui Ubud Food Festival dengan topik kita pada hari ini, yaitu the farmer itu sendiri, untuk kedepannya biar pesan-pesan ini bisa disampaikan.
2: Sebenarnya yang kita harapkan satu, bagi chef yang ada di Bali, semua hotel, villa dan lain-lainnya sebaiknya mengutamakan produk-produk yang ada di Bali ya. Biasanya di mana kita tinggal, disitulah makanan yang terbaik untuk tubuh kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan sudah punya Perda Pertanian Organik ya. Bagaimana legislatif eksekutif mendorong Bali menjadi pulau organik, karena kita sudah deklarasi tahun 2009 Bali menjadi pulau organik yang ditatangani oleh gubernur dan bupati wali kota se-Bali ya. Sudah itu dengan komoditas dan lain-lainnya. Marilah kita, sudah 2009 sekarang sudah 17 tahun ya.
0: Okay.
2: Belum begitu banyak juga yang terjadi ya. Jadi pokoknya sudah itu, selain itu kita kembalikanlah bibit-bibit lokal, benih-benih lokal. Nah, karena itulah yang terbaik tumbuh di daerah kita dan memberikan kandungan yang terbaik gitu ya.
0: Oke, itu aja iya. Prof. Baik, terima kasih Prof. Selamat melanjutkan aktivitas ya Prof ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih sudah diganggu juga.
2: Iya.
0: Oke, selanjutnya kita akan balik lagi bersama dengan Kak Erma gitu ya. Oke, jadi Kak Erma mungkin bisa bergabung kembali bersama dengan kami gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Prof. Kartini yang sudah mau terlibat gitu ya, untuk sharing-sharing seputaran dari keterlibatannya Prof. Kartini juga di Ubud Food Festival. Nah, mungkin bisa diberi tahu juga nih Kak Erma, dari tahun ke tahun kan Ubud Festival selalu membuat topik-topik yang berbeda dan lain sebagainya. Pastinya juga apa sih yang membuat Ubud Food Festival ini spesial dan berbeda dengan Ubud Food Festival sebelum-sebelumnya gitu.
1: Iya, ya kalau secara format kurang lebih akan sama gitu ya. Cetakannya sama, cuman yang kita selalu ubah setiap tahun adalah konten-kontennya ini gitu. Jadi contohnya kayak tahun lalu yang kita bawa, misalnya kita bawa yang dari daerah lain itu ada dari Padang gitu kan. Nah tahun ini kita bawa dari yang ibu-ibu penjaga hutan ini yang kita highlight, kemudian tentu saja dari Bali kita juga datangkan Prof. Kartini yang tahun lalu tidak ada. Kemudian juga tahun ini kita akan banyak datang chef dari Bangkok. Jadi kalau teman-teman daripada nih jauh-jauh ke Bangkok kan tiket pesawat lagi mahal ya, terus pengen nyicipin Michelin Star ya Bangkok, kita datengin kalau tidak salah ada 2 Michelin Star Bangkok. Jadi memang tidak makan di restoran ya, tapi paling tidak bisa merasakan kan Michelin Star itu kayak gimana sih gitu. Dan juga sebetulnya ada yang menarik juga. Jadi kan ini lagi banyak culture-culture running gitu kan, running culture apa sih ya gitu kan. Trennya. Nah, kita juga bikin bekerja sama dengan art company, kita akan bikin amazing impact race namanya. Jadi kita mengajak teman-teman berlari dalam satu grup, menjadi satu grup berlarinya, kurang lebih grupnya nanti 4 orang. Nah, di dalam rute larinya itu akan ada beberapa stop, di setiap stop akan ada games yang bertemakan tentang sustainability atau pertanian gitu. Jadi mereka boleh lanjut ke perjalanan berikutnya kalau sudah solve game di stop itu gitu. Jadi gamenya lucu-lucu nih, ada gamenya mungkin nanti salah satunya adalah temukan tanaman jahe gitu. Nah lo tahu nggak jahe itu yang mana gitu kan. Nah game-gamenya kayak gitu, temukan kunyit gitu. Jadi nanti kita akan salah satu stopnya di permaculture gitu. Kita akan jadikan ini sebagai metode edukasi lah buat teman-teman muda gitu ya, mulai aware gitu. Kamu tuh makan nanas tahu nggak sih bentukan pohon nanas tuh kayak gimana? Makan pepaya tahu nggak sih yang mana pohon pepaya gitu kan? Hal-hal kayak gitulah kita mulai dan kita kemas dalam bentuk yang lebih fun gitu.
0: Oke, ini berarti sangat mengikuti perkembangan zaman dan juga tren masa kini yang berlaku gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, betul. Ini jadi sesuatu hal yang menarik juga kalau misalnya anak muda atau juga orang-orang muda ingin tahu informasi lebih lanjutnya itu bisa cari taunya di mana aja nih Kak Erma?
1: Ya, bisa follow Instagram kita @ubudfoodfest atau program lengkapnya itu semua yang tadi saya sebutkan udah ada juga di website www.ubudfoodfestival.com.
0: Oke, satu lagi Kak Erma, satu kata, bukan satu kata, mungkin satu kalimat untuk Ubud Food Festival tahun ini itu apa?
1: Let's make farmer cool again.
0: Asik. Baiklah kalau gitu, terima kasih banyak ya Kak Erma ya, sudah mau direpotin di tengah-tengah kesibukan. Berarti habis ini lanjut akan meeting lagi kah?
1: Lanjut lagi. Terima kasih Yogi.
0: Baiklah kalau gitu, sampai
1: mohon bertemu. Maaf ya kejar-kejaran.
0: Aman. Kalau gitu Kak Erma, selamat melanjutkan aktivitas. Okay. Sampai bertemu lagi di Ubud ya. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Oke. Itulah dia tadi nih teman Pro 2, obrolan kita bersama dengan teman-teman dari Ubud Food Festival. Bersama dengan Kak Erman dan juga bersama dengan Dok Prof. Kartini gitu ya, terkait tentang Ubud Food Festival tahun 2026 Farmer Guardian of the Land and Sea gitu ya, yang sudah membawa kita di 55 menit lepas dari jam 1. Ini tandanya kita bakalan siap untuk mengakhiri obrolan kita pada siang hari ini dan dilanjutnya lagi sama agenda selanjutnya ya teman Pro 2, yaitu ada informasi entertainment yang menemani kamu selama 1 jam dari jam 2 sampai dengan jam 3 sebagai jam terakhir New Yogi menemani kamu di siaran siang hari ini. So, pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. And let's back to the other music. It's gonna be accompany you. Roll the world, the wanted.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tips of the day.
1: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Baiklah teman-teman berdua, bersama dengan Yogi yang masih setia menemani kamu. Dan pastikan untuk selalu bersama dengan Yogi untuk berbagi macam kisah dan juga hal menarik yang pastinya bisa menemani kamu di siang hari ini. Satu jam terakhir kita bakalan siap untuk membagikan berbagai macam hal menarik yang bisa kamu dapatkan. Selain di mana lagi kalau bukan Produ FM dan Pastor. So if you wanna have some a good, good apa? Good information, updating from the Charlie XCX yang rilis SS26 nih teman berdua ya. Charlie XCX kembali meluncurkan musik barunya lewat singles SS26 lengkap dengan video musik sinematik yang kembali digarap oleh Torsho, sutradara di balik visual Fondage. Alih-alih menampilkan dunia fashion yang glamor dan juga sempurna, video ini justru memperlihatkan suasana runway yang terasa kacau, absurd, sekaligus juga penuh dengan sindiran terhadap budaya modern. Sosok fashion legendaris yang sekaligus merupakan mantan editor in-chief Fake Paris, Vogue Paris, Karin Rothfield. Ini muncul di awal video dengan kalimat tajam, "Fashion won't save us, but let's go on the runway and walk." Sementaranya, penyanyi Abra itu ikut tampil sebagai cameo. Nuansa satir dalam SS26 ini sebenarnya sudah mulai dibocorkan penyanyi 33 tahun tersebut beberapa hari sebelum perilisan lagu lewat tulisan di Substack miliknya teman berdua. Di sepanjang track ia juga memainkan tema tentang selebritas, politik, identitas hingga obsesi industri fashion di tengah dunia yang merasa semakin berantakan. Semua itu juga dikemas lewat imagery runway menuju neraka dengan video yang dipenuhi dengan berbagai momen dramatis mulai dari catwalk kacau ala Sex and City sampai ledakan ruang ganti di akhir video itu sendiri ya teman berdua. So SS26 ini juga menjadi rilisan terbaru dari Charlie XCX setelah rock music dan juga lagu eksklusif I Keep On Thinking About You Every Single Day and Night. Single ini juga sekaligus melanjutkan momentum besar yang ia bangun sejak era Brat, sambil menunjukkan sisi dirinya yang semakin eksperimental dan juga sinis terhadap budaya pop modern masa kini. What do you think about the Charlie XCX?

0: tempe-tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar mbak, banyak amat pesannya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi gak kalap juga kali pesannya.
0: Tahu lagi, terus cabai ya, cabainya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
1: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.

0: Ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Seger. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

resmi comeback ITZY dengan EP ke-12 mereka nih teman Pro 2 Yamoto. Ini yang menjadi rilisan pertama grup tersebut dalam 6 bulan terakhir setelah Tunnel Visions pada November 2025. Album berisi 8 lagu ini teman Pro 2 ya pastinya menghadirkan title track Moto serta lagu-lagu baru seperti Glitch dan juga You and I. Selain itu juga EP ini juga membuat atau juga memuat lagu-lagu solo para member yang sebelumnya diperkenalkan dalam tour Tunnel Visions, termasuk dengan Pocket milik Yeji, Aslom dari Alia, terus ada Look oleh Ryujin, Undefined milik Charyeon, dan juga Tangerine itu dari Yuna. Secara musikal, lagu Moto ini juga memadukan melodi energi dengan verbs dan juga scenes Anwar Fredrik yang menciptakan nuansa misterius sekaligus juga multidimensial ya teman Pro 2. Video musiknya juga dipenuhi dengan visual surrealis saat para member ini menyanyikan hubungan mereka dengan ITZY, fandom resmi dari ITZY itu sendiri yang membuat mereka merasa lebih percaya diri dan juga terus mendapatkan dukungan. Lewat lagu ini, ITZY juga ingin menyampaikan pesan tentang tetap percaya pada diri sendiri ya teman Pro 2 dan juga orang-orang yang selalu mendukung kita semua. Dalam wawancara terbaru Yeji itu juga mengatakan bahwa setiap member itu selalu memiliki moto masing-masing yang membantu mereka terus melangkah sejak debut pastinya ya. Sementara itu Lia yang mengungkapkan bahwa arti kebahagiaan baginya kini berkembang bukan hanya tentang dirinya sendiri tetapi juga para member dan juga ITZY. Yuna pun juga menambahkan bahwa proses mempersiapkan moto ini membuatnya sadar bahwa yang terpenting adalah menjalani setiap pekerjaan dengan tulus dan juga memberikan yang terbaik tanpa melihat apapun sudut pandangnya, yang penting give the best part of us. Dan pastinya karena semuanya sudah terbuat dengan baik dan juga ITZY juga kita tahu sangat potensial dengan berbagai macam lagu-lagu dan juga kebahagiaannya. So this is The Untouchable by ITZY. Even though the new song is not coming yet, but this is the special for you.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan!

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Alright, ini dia informasi terakhir yang bisa Yogi bagi sama kamu yang teman Pro 2 ya, datang dari Lay Seraphim yang sudah kembali dengan title track Bumpala dari album kedua full length mereka, Power Flow gitu ya. Pure Flow Part 1, lagu ini juga langsung menonjol lewat hook repetitif Bumpala, Bumpala, Bumpala yang digabung di atas ritme bergaya Macarena di tahun 1993 ya, lalu diolah menjadi Latin House modern dengan energi yang cerah tapi tetap intens. Alih-alih sekedar lagu dance, Bumpala ini terasa seperti mantra yang mengubah rasa takut dan juga tekanan menjadi sesuatu yang dirayakan teman Pro 2. Secara konsep, Bumpala ini membawa pesan bahwa fear atau ketakutan ini seringkali hanya soal cara pandang aja. Lagu ini juga mengubah kecemasan dan juga stres di kehidupan modern menjadi sesuatu yang lebih ringan, bahkan menyenangkan. Hyun Hyojin juga menyebut lagu ini sebagai cara untuk mengubah tekanan menjadi energi positif, sementara Kazuha ini menggambarkan sebagai pengingat bahwa masa sulit tidak akan berlangsung selamanya dan juga semua bagian dari proses. Pure Flow Part 1 sendiri ini menjadi album penuh kedua Lay Seraphim sekaligus era 2.0 versions mereka yang dirilis untuk merayakan ulang tahun debut keempat grup tersebut ya. Jika ditarik lagi ke belakang, perjalanan ini menjadi melanjutkan dari konsep I'm Fearless yang membawa mereka debut di tahun 2022 setelah melewati berbagai macam fase penting termasuk juga sorotan publik yang mengalami panggung besar secara Coachella 2024. Lay Seraphim kini memasuki era Fearless 2.0 di mana mereka juga tidak lagi menolak rasa takut tetapi mengakuinya, memprosesnya bersama lalu menjadikannya sumber kekuatan dan juga identitas baru sebagai sebuah grup gitu ya. Sebagai bagian dari era ini, Lay Seraphim juga memulai world tournya pada tanggal 11 dan 12 Juli di Incheon Inspire Arena. Tour ini akan juga mencakup 32 pertunjukan di 23 kota, termasuk juga untuk pertama kalinya konser solo di Eropa, memperluas jangkauan global mereka di fase Fearless 2.0. So, ready to Bumpala, but you have to know about the Unforgiven juga dari Lay Seraphim yang akan menutup acara kita pada siang hari ini teman Pro 2. Tepat nanti di jam 3 kita akan terhubung dengan penampilan chart 20 Indo dan juga Barat sampai nanti jam 5 bersama dengan Jeko Pratama yang akan menemani kamu di sore hari ini. Dari kawasan Metropolis Harmo 70 Denpasar, Yogi yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan and always looking on the bright side. Bye-bye and happy weekend. Mwah.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Inilah

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kali ini ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart Indo Hits Pro 2 FM dan Pasar selama 1 jam ke depan ya. Kita akan update 20 single Indonesia yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara. Kira-kira siapa sih yang menjadi jawara di minggu ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Masih di persaingan chart untuk pekan ini tema berdua. Kita masih dengerin single dari Malik The Essentials dengan Kumpul Bocah yang bertahan di posisi 19 untuk pekan ini ya. Selamat sore buat kamu yang lagi di jalan, yang lagi menuju ke suatu tempat. Hati-hati di jalan, jangan nyebut-nyebut, yang lagi kejebak macet, dengerin aja tanggal lagu chartnya Pro 2 FM sampai dengan jam 5 sore nanti.
1: Number 18.

0: Yes, teman Pro 2, jangan lupa selalu update single-single chartnya Pro 2 setiap hari Sabtu di jam 3 sampai dengan jam 5 sore ya. Jadi kamu bisa dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital maupun melalui website kami di www.rri.co.id.
1: Number 16.

0: Sendiri dia teman produser single dan miliknya Yovie Nuno dan juga Ran dengan single yang berjudul Cukup Sudah ya. Jadi teman berdua Yovie Dianto ini berkolaborasi dengan Ran untuk meremix dan juga menghidupkan kembali single yang berjudul Cukup Sudah. Jadi single ini dirilis di bulan Oktober 2025 kemarin.
1: Number 14.

95,3 Pro 2 RRI dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih di persaingan chart untuk pekan ini bersama Jeko Pratama. Nah, teman Pro 2, lagu dari miliknya Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Ternyata liriknya ini sangat relatable dengan perjuangan hidup, terus juga menceritakan kisah pasangan muda. Jadi ini sebenarnya singlenya sangat-sangat relate ya sama kehidupan zaman sekarang, teman Pro 2, makanya singlenya sempat viral di sosial media.

Ruang Pro 2 kau masih dengerin persaingan chart untuk pekan ini bareng Jeko Pratama sampai dengan jam 5 sore nanti ya. Dan jangan lupa juga kamu bisa dengerin melalui rri.co.id dan kamu juga bisa cek berita apapun ada di website kita di www.rri.co.id. Dan jangan lupa juga kamu bisa dengerin siaran ini melalui aplikasi RRI Digital.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini tema berdua. Jangan lupa kamu juga bisa dengerin siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga website kita di www.rri.co.id. Ini dia satu single dari Mahalini dengan single yang berjudul Untuk Yang Bersamanya. Single ini cukup sedih ya, apalagi ketika Mahalini menyanyikan live di sana, dia sangat-sangat mengingat sosok ibunya, teman berdua. Single ini ada di album terbarunya yang berjudul Koma, dan tentunya single ini berkolaborasi bersama dengan Andi Rianto.

ini di Teman Pro 2, satu single dari Afgan dengan single yang berjudul Kacamata, Teman Pro 2 ya. Jadi lagu yang beraliran pop R&B ini menjadi simbol kembalinya Afgan ke akar musik Indonesia, sekaligus metafora tentang seseorang yang rela mengubah jati diri demi cinta, namun menyadari pengorbanan tersebut ternyata sia-sia, Teman Pro 2 ya. Dan single ini Teman Pro 2 diproduseri oleh Petra Sihombing dengan melibatkan Iqbal Siregar dan juga ada Kamga Mo sebagai pengarah vokal di single yang satu ini.

ini dia satu single dari It Gitab dengan Sedia Aku Sebelum Hujan yang dirilis 8 Oktober 2025 kemarin. Jadi single ini menjadi bagian dari pembuka album keduanya yang akan datang. Di single ini teman berdua It Gitab bercerita tentang kesetiaan cinta dan juga komitmen.

masih di persaingan chart untuk pekan ini tema perdua. Jangan lupa juga kamu bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga website kita di www.rri.co.id. Nah, karena sudah berturut-turut single Rizky Febian dan juga Adrian Khalib dengan Alamak berada di posisi jawara, kali ini ada single dari miliknya Raisa dan juga Barsena Bestandi dengan single yang berjudul Awal Kisah Selamanya. Congratulations.

Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart mancanegara untuk edisi minggu ini ya. Kita bakal update 20 single mancanegara selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: guys, buat kamu teman Pro2 yang lagi dengerin sore hari ini, jangan lupa juga ya untuk download aplikasi RRI Digital di handphone kamu ya, untuk dengerin siaran chat ini sampai dengan di posisi jawara. Ini disuruh single remixnya Marshmello dengan Dreaming yang ada di persaingan chat untuk pekan ini.
1: Number 18.

0: Ini dia satu single dari miliknya Shakira dengan Zoo Teman Pro 2 yang merupakan soundtrack dari film animasi Zootopia ya. Kalau kamu dengerin Shakira, pasti ingat sama single fenomenalnya Waka Waka EE. Jangan kemana-mana Teman Pro 2, kita masih update beberapa single di persaingan chart untuk pekan ini.
1: Number 16.

Ini dia teman berdua satu single dari miliknya Charlie Puth dengan single yang berjudul Home yang kali ini berkolaborasi bersama dengan Utada Hikaru yang merupakan legenda J-pop ya. Dan lagu ini teman berdua merupakan bagian dari album keempat Charlie yang berjudul Whatever's Clever dan juga dirilis di tanggal 27 Maret 2026. Untuk video musiknya ini menampilkan vokal hangat kedua penyanyi dan juga bisa kamu saksikan di YouTube channel.

Ini dia teman produser single terbarunya Justin Bieber dengan Daisies yang ada di album terbarunya Swag, yang merupakan album ketujuh dari Justin Bieber. Single ini dirilis pada tanggal 14 Juli 2025. Number 12.

Ini dia teman produksi satu single dari Bastille dengan Save My Soul. Jadi single ini dirilis pada 21 November 2025 kemarin. Nah, sejak vakum ya kurang lebih selama 3 tahun, Bastille ini kembali merilis single baru di tahun 2025. Karena sejak album terakhirnya yang berjudul Give Me The Future, tidak ada lagi single-single yang dirilis oleh Bastille ini sendiri teman produksi. Number 9, 4 minutes.

Ini dia Bruno Mars dengan I Just Might. Jadi I Just Might ini merupakan single terbarunya yang dirilis di tanggal 9 Januari 2026 kemarin ya. Jadi lagu ini teman berdua menjadi momen penting karena menandai kembalinya Bruno Mars dengan karya solo setelah hampir vakum selama 10 tahun sejak album 24K Magic di tahun 2016. Nah, untuk single satu ini teman berdua ini mengusung genre disco pop dan juga pop soul dengan nuansa retro yang kental. Musiknya ini mengambil inspirasi dari gaya disco klasik tahun 70-an, mirip dengan lagu You Make Me Feel Like Dancing milik Leo Sayer.

kasih di persaingan chat untuk pekan ini teman Pro 2. Jangan lupa kamu bisa dengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui website www.rri.co.id. Dan ini dia satu single dari miliknya Alan Walker yang berjudul Monster. Kali ini berkolaborasi dengan penyanyi Emerson Flora, dan lagu ini merupakan single ke-9 dari album studio ke-6-nya. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request ya di setiap zona requestnya Pro 2.

Ini dia satu single dari Kaskas juga Heli Kyoko dengan single baru yang berjudul Sadness yang rilis 31 Oktober 2025. Jadi single ini merupakan single terbaru mereka yang tentunya menampilkan vokal Heli dan juga dengan produksi musik dance khas dari Kaskas yang emosional dan juga energik. Lagu ini juga memadukan melodi sedih dengan beat yang tetap memacu adrenalin dan tentunya menjadikannya track yang populer untuk didengarkan saat berpergian. Position number 5.

masih di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2 dan single Golden yang merupakan soundtrack dari K-pop Demon Hunters berada di posisi runner up pekan ini setelah sebelumnya berturut-turut menjadi jawara di persaingan chart pekan ini. Nah, kira-kira siapakah yang akan menjadi jawara untuk persaingan chart pekan ini teman Pro 2? Yes, teman Pro 2, ada single dari Shiana Spiro dengan single berjudul Dies on the Zeal. Congratulations.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Afternoon tea.
3: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber, anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Katanya teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. And yes, it's me Mita Wulandari dengan suara yang setengah habis. Aku happy ya nemenin kamu teman Pro 2, walaupun mungkin suara aku udah Senin Kemis begitu ya. Cuma enggak apa-apa, aku di sini bakal nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam, dan selama 2 jam ke depan kita masuk ke section informasi lokal. Of course aku bakal ngasih info anything ya, anything yang terjadi di sekitaran kita teman Pro 2. Cuman buat kamu ya di sini di RRI Pro 2 Denpasar. And don't forget to follow our social media. Di sana ada X, ada Facebook, ada Instagram dengan username yang sama di @RRIPro2Denpasar.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroful, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Siapa di sini teman Pro 2 yang demen banget makan pecel? Yes, apalagi pecelnya Madiun, best banget teman Pro 2 ya. Tapi siapa sangka makanan yang sering banget kita temui sehari-hari atau mungkin sarapan kamu pecel terus gitu ya teman Pro 2. Ternyata sekarang diakuin sama dunia loh. Dalam daftar 100 salad terbaik di dunia versi Taste Atlas tahun ini tahun 2026, pecel khas Jawa Timur berhasil masuk peringkat 7 dunia. Gak cuman itu, ada juga ketoprak, gado-gado, rujak cingur, sampai karedok teman Pro 2 yang ikut masuk daftar bergengsi begitu ya. Dan menariknya lagi, dunia ternyata ngelihat salad ini ya, salad in general, I mean like ya somtam segala macam pun juga pecel juga masuk teman Pro 2 ya. Karena di sana mereka enggak kenal pecel, mereka taunya salad begitu ya teman Pro 2. Jadi salad ini enggak melulu soal yuda, lettuce, terus juga olive oil. Karena ya beberapa negara mereka punya versinya sendiri termasuk juga Indonesia ya. Seran segar yang dipadupadankan dengan bumbu kacang, rempah. Ini yang biasanya tidak ditemukan di negara lain teman Pro 2 ya. Jadi ini tidak hanya soal makanan yang enak, tapi bukti kalau kuliner tradisional Indonesia makin dihargai dan diakui secara global karena memang rasa. Dan ya kita tidak hanya mengenalkan rasa aja, tapi juga memperkenalkan budaya kita orang Indonesia seperti ini loh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Dek, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping crush jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping crush jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kamu ditanya ya ibu kota negara Indonesia di mana sekarang? Apakah sudah berpindah gitu ya ke IKN atau masih di Jakarta? Jawabannya sudah pasti masih di Jakarta ya, secara administratif masih di Jakarta.

healing dan juga bakal ada wellness retreat sama Pro 2. Yang menariknya lagi, konsep ini juga nantinya akan melibatkan masyarakat lokal Kalimantan supaya apa? Pertumbuhan ekonominya bisa dirasakan langsung lewat UMKM, kuliner, transportasi, sampai ke sektor jasa atau Pro 2. Dan mungkin ini nantinya bisa jadi wajah baru pariwisata Indonesia ke depannya, ya tidak hanya ya udah kita menjual pemandangan nih, alam yang asri segala macam, tapi juga pengalaman hidup yang lebih dekat dengan alam dan budaya lokal teman-teman Pro 2.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Banyak orang yang ngerantau ke ibu kota, yes, ngerantau ke Jakarta dengan harapan untuk bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan ini fakta, teman Pro 2 ya, karena Jakarta ternyata masih jadi daerah dengan kualitas SDM tertinggi di Indonesia. Based on Data Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2025 kemarin, Jakarta mencatat skor 85,05. Jauh di atas rata-rata nasional yang ada di angka 75,9 ya, teman Pro 2. Dan menariknya lagi, posisi ini berhasil dipertahankan selama hampir 2 dekade terakhir. Jadi buat kamu yang belum tahu, IPM ini ngukur dari beberapa hal begitu ya, ngukur kualitas hidup masyarakat dari 3 hal penting ya, to be exact, ada kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Jadi tingginya angka yang Jakarta peroleh selama 2 dekade terakhir ini tidak hanya sekedar ya udah gedung tinggi, kota modern begitu ya, tapi juga akses pendidikan yang lebih luas, fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, sampai ke peluang ekonomi yang lebih gede, teman-teman Pro 2 ya. Tapi di sisi lain, teman-teman Pro 2, data ini juga jadi pengingat kalau masih ada gap pembangunan antar daerah di Indonesia yang memang harus terus dikejar, supaya apa? Kualitas hidup masyarakat bisa lebih merata di seluruh wilayah Indonesia nih.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Kita mau Pro 2 yang masih Yunan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu tebu Pro 2 pecinta film, apalagi film Indonesia, congratulations. Karena apa? Ada sekitar 35 judul film lokal yang berhasil masuk daftar top 10 tontonan non-Inggris paling populer secara global di beberapa aplikasi streamingan begitu ya teman-teman Pro 2. Mulai dari Gadis Kretek, The Shadow Stray, sampai Luka Makan Cinta, of course berhasil menarik perhatian kita semua teman-teman Pro 2 ya. Dan film ini tidak hanya terkenal di Indonesia aja, tapi terkenal ke luar juga ya. Banyak negara yang mereka bilang, oke ini film bagus banget ya teman-teman Pro 2. Dan yang lebih menariknya lagi teman-teman Pro 2, kenapa sih orang-orang pada tertarik untuk nonton film Indonesia ya? Jadi yang kita jual di sini tidak hanya ceritanya, tapi teman-teman, identitas Indonesia yang terasa kuat banget di film-film itu. Mulai dari budayanya, bahasa, makanan, sampai visual khas Indonesia itu seperti apa sih itu ditayangkan di sana ya. Ini juga menunjukkan kalau sekarang penonton makin demen banget sama film yang menghadirkan cerita yang otentik dan punya karakter sendiri. Bukan sekedar ngikutin ya udah biasanya film global seperti apa ya, template teman-teman, enggak. Jadi perlahan Indonesia enggak cuman jadi pasar penyumbang penonton terbesar, tapi juga mulai nih kita yang menjadi tanda kutip begitu ya, yang mengekspor cerita, yang mengekspor film-film bagus begitu ya untuk orang-orang yang juga menggunakan platform streamingan film nih teman-teman.

0: Ya malah, main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Thank you teman pro 2 yang udah joinan dari tadi ya. Mulai kita dengerin bareng-bareng Top 20 Chart lagu Indo dan lagu Barat. Terus juga kita masuk ke section informasi lokal sampai sekarang. Akhirnya aku harus pamitan sama kamu ya. Untuk cuap-cuapnya kita sudahi dulu. Tapi sebenarnya aku masih bakal main kamu ya seperti jam 8 malam, cuman untuk ngobrolnya kita sudahi aja ya. Nanti di jam 7 sampai jam 8 kita masuk ke section in Indonesia. Aku bakal ngasih filler kebudayaan buat kamu teman pro 2 ya. Oke, langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis saya Brok 70 dan Pasar. Aku Mita Ulanda yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.
2: 95,3 FM

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue Nagasari atau Nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue Nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata Nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue Nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya Nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian Nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, Nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan Nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat malam teman Pro 2. Sekarang saja kamu dengarkan Info Pro 2 di siang hari ini 23 Mei 2026 bersama Maritia. Info pertama teman Pro 2, Kepala Unit Implementasi Kebijakan SP, Perizinan SP dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Provinsi Bali, Zetra Iyas Saputra, menjelaskan adopsi sistem pembayaran modern seperti QRIS cross border memang menjadi angin segar bagi pasar internasional karena mempermudah UMKM menerima pembayaran langsung dari wisatawan asal Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan hingga Tiongkok tanpa proses konversi manual. Diingatkan kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kewaspadaan tingkat tinggi terhadap data sensitif. Zetra Iyas Saputra menambahkan Bank Indonesia terus menyoroti pentingnya keamanan bertransaksi digital termasuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan digital yang menyasar ekosistem pariwisata termasuk kerentanan modal juga kerap menjebak UMKM pada platform pembiayaan ilegal saat mencoba mengembangkan bisnisnya.

Beralih ke informasi selanjutnya, tomo perdua Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung IGD Eka Sudarwita mengatakan Pemkab setempat kembali mencairkan bantuan sosial Hari Raya Keagamaan yang saat ini akan diberikan bagi umat Buddha menjelang Hari Raya Waisak 2026. Dijelaskan sebanyak 210 kepala keluarga umat Buddha berkakak Badung akan menerima bansos sebesar 2 juta rupiah per kakak 25 Mei mendatang di Wihara Dharmayana Kuta. Sementara itu, tomo perdua terkait bantuan serupa bagi umat Konghucu saat perayaan Imlek, Eka Sudarwita juga mengakui tomo perdua hingga saat ini belum ada pengajuan dari desa sehingga bansos Hari Raya Keagamaan untuk umat Konghucu belum pernah direalisasikan Pemkab Badung. Demikian tomo perdua info perdua pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan masuk ke Today's Recap bersama Cakra dan Maritia. So, don't go anywhere, stay tune terus di Radio Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.

Ada tiga runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

0: berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

0: Tahu nggak sih?
1: Hai teman berdua, tahu nggak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang menulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diacurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Sangka dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200-1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Dibanjarluaskan dari kawasan Metropolis yang buruk 70 Denpasar. Selamat malam.
1: Benar nih udah. Tadi kan udah.
0: Enggak, aku enggak ngomong di openingnya.
1: Oh gitu.
0: Iya. Halo. Ini perbedaan cara membuka siaran sangat terlihat.
1: Aku biasanya di awal.
0: Pas baca berita.
1: Enggak, pas baru masuk studio.
0: Baru masuk studio tuh Om Swastiastu. Swastiastu tuh mampu dua selamat malam. Udah kayak Kak Ronald ya. Kalau iya. Buka siaran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Enggak boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.
0: Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua.
1: Saudara terkasih. Hari ini
0: tibalah kita pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Kok jadi UUD?
1: Kok bisa gitu? Ke depan pintu gerbang lagi, pintu gerbang sekolah.
0: Pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Yang merdeka, bersatu, berdaulat. Ingat enggak undang-undang?
1: Ingat.
0: Hafal enggak?
1: Undang-undang dasar 1945.
0: Udah, enggak usah dilanjutin, nanti kurang backsoundnya.
1: Oke.
0: Okay. Aduh, nih syukurnya dia mengiyakan teman berdua. Tapi kalau misalnya kamu nih nyuruh saudara kamu yang tiba-tiba mengiyakan itu sesuatu yang aneh apa enggak sih?
1: Saudara siapa?
0: Ya saudara lu lah.
1: Enggak.
0: Saudari ya, saudari.
1: Saudari.
0: Saudari. Kalau aku baru saudara.
1: Enggak sih. Maksudnya nyuruh-nyuruhnya kayak gimana? Kalau misalnya nyuruh-nyuruhnya masih masuk akal sih enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya aku yang nyuruh apa adikku yang nyuruh aku?
0: Ya kamu yang nyuruh.
1: Kalau aku nyuruh adikku sih iya sih.
0: Iya sih ini apa?
1: Enggak, maksudnya aku juga jarang nyuruh-nyuruh. Kalau misalnya aku bisa ngerjain sendiri, aku kerjain sendiri gitu. Karena aku enggak mau ngerepotin adikku.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku sayang banget sama adikku.
0: Ini kalau adiknya denger mas kayak beh. Ada maunya nih kalau kayak gitu.
1: Tapi emang kan, kamu gimana Mar?
0: Tapi kalau misalnya dari aku sendiri, aku bahkan langsung nanya adikku ya, karena aku bisa dibilang adalah kakak yang manja.
1: Oh, kayak sibuk gak? Gitu.
0: Enggak, aku gak gitu, langsung minta tolong ambilin ini, ambilin itu gitu loh.
1: Parah, aku jadi adiknya dia langsung marah sih. Kan bisa ngambil sendiri.
0: Ya kan minta tolong.
1: Ah enggak, tadi gak ada ngomong-ngomong gue yang apa-apa. Gak ada bilang, gak ada minta tolongnya.
0: Tapi tau gak, aku langsung nanya ya ke dia.
1: Apa tuh?
0: Sebut saja aku menyebut diriku sendiri kakak ya, meskipun dia gak manggil aku kakak ya. Oke.
1: Okay. Kayaknya semua orang gitu deh.
0: Iya, kayak susah gak sih adik tuh manggil kakak? Kayak sesuatu yang jahat banget gitu loh. Tapi aku nanya kan langsung, kakak nyusahin gak kalau minta tolong ini tuh? Dan dia jawab, iya.
1: Sama, aku juga digituin.
0: Aduh, ini sedih banget gak sih kalau kayak gitu?
1: Ih, bawel banget sih gitu digituin aku.
0: Ya tapi kan kalau kita sama saudara sih nggak apa-apa ya menurutku ya.
1: Kalo apalagi kalau misalnya aku paling males itu di luar rumah Mar.
0: Kenapa emangnya?
1: Karena biasanya tuh manggilnya bukan kak gitu atau mas gitu nggak?
0: Langsung.
1: Hey!
0: Sumpah kaget aku ya. Jangan gitu ya teman berdua, jangan ditiru. Karena kalau misalnya kayak gitu takutnya nanti orang lain yang nyawab gimana?
1: Ya.
0: Jangan.

0: Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: Maju terus, pantang mundur.
4: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
3: Maju terus, pantau.

0: Halo.
1: Halo.
0: Kejeduk lagi.
1: Kenapa hari ini aku ada luka kanan kiri loh, udah lukanya nih lihat.
0: Itu yang kanan kenapa?
1: Yang tadi, yang kiri kenapa? Abis dari toilet.
0: Kok bisa sih?
1: Enggak luka. Oke, okay, enggak apa-apa.
0: Kok bisa sih?
1: Ini artinya energinya lagi drain teman berdua.
0: Asik lagi drain.
1: Tuh Mita juga lagi sakit GWS, Mita Wulandari. Siapa tahu lagi dengerin karena biasanya mamanya di rumah lagi puter radio biasanya.
0: Ya, yeah, besbi.
1: Hey, get well soon. Oh iya, get well soon. Kamu juga yang lagi capek meskipun ini weekend, it's okay, take rest teman berdua. Tapi jangan kelamaan juga take restnya. Nanti Senin tetap harus kerja lagi.
0: Ya. Yeah. Cakra juga mengucapkan hati-hati di jalan buat kakeknya Cakra yang sekarang habis dari Klaten kondangan.
1: Halo kakeknya Cakra. Bar mau dong nenek. Sop apa itu? Sop apa?
0: Sop ayam Pak Min.
1: Iya.
0: Habis dari Klaten pulang bawa sop ayam doang.
1: Cakep.
0: Kakak pantun.
1: Aduh aku gak kuat ketawa ya.
0: Hey teman berdua, malam ini kita bakal bahas soal patriarki.
1: Ini orang baru kondangan. Kondangan nikah gak sih itu kakak sama nenek?
0: Ya.
1: Ini udah tiba-tiba bahas patriarki, apa enggak yang wedding waduh-waduh?
0: Iya lagi. Tapi jujur kalau menurutku patriarki harus dimusnahkan. Wih, langsung berat gitu.
1: Omong. Langsung to the point ya, baru dimulai topiknya ya Cak. Ya, ya jangan gitu dong, ini bridgingnya terlalu gini ya, terlalu panas ya.
0: Bener.
1: Tapi kalau bahas-bahas patriarki ya, kita enggak bisa menutup mata di Bali tuh setajam itu memang patriarkinya.
0: Oh, bener lagi.
1: Dengan ya apalagi Anda seorang laki-laki ya, ya bro. Bener.
0: Tapi aku tidak menganut paham patriarki. Aku menganut paham pat.
1: Paham. Kasih paham, bos.
0: Aduh, aku menganut paham 456.
1: Oh, 4 sehat 5 sempurna?
0: Ya, benar.
1: Oke, okay, ya
0: MBG dong.
1: Ya. Mau balik galeria. Jangan ketawa perut kesakit.
0: Makanan Bali Galeria.
1: Jangan dong.
0: Ya juga ya sebelum ada makanan bergizi gratis. Berarti sebelumnya MBG cuma mau Bali Galeria ya?
1: Iya aku sering banget miskom sama orang-orang yang bilang mau ke MBG.
0: Mau ke makanan.
1: Iya mau ke MBG dong nyari ini.
0: Hah?
1: Ke MBG nyari ini
0: gitu. Padahal duluan MBG itu mau Bali Galeria ya?
1: Bener.
0: Daripada itu. Tadi ngomongin patriarki apa? Kamu belum kelar ngomong.
1: Kalau menurut aku sendiri
0: Bali,
1: ya patriarki kalau too much apapun itu yang berlebihan gak boleh sih ya,
0: ya nah.
1: Jadi teman berdua gak boleh terlalu membangga-banggakan patriarki juga. Ya tapi
0: betul.
1: Balik lagi ke keluarga kamu juga sih teman berdua.
0: Langsung aja bisa.
1: Curhatin aja sekarang di Instagram
0: ya,
1: kita berdua.
0: Bisa ke Instagram, bisa ke WhatsApp di 0896203900. Kita tungguin.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratamo MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: masih bareng sama Cakra sama Tia.
1: Yoi, we're together here di malam hari ini.
0: Ada orang sambil nonton live heran.
1: Itu kanan juga live.
0: Itu live apa?
1: Live TikTok. Itu yeah. Live.
0: Enggak, maksudnya live apa?
1: Temanku. Itu live juga. Kanan kiri kita nonton live teman berdua. Yang satunya live bermanfaat, yang satunya ya udahlah ya.
0: Ya udahlah ya. Kita masih ngobrolin soal patriarki, tapi tadi yes. Udah dikasih tahu sama Tia ya teman berdua kalau uh-huh. Misalnya di Bali patriarkinya lumayan kenceng ya. Tapi begitu pula juga di beberapa pulau Jawa teman berdua di daerah Jawa juga patriarkinya lumayan kenceng
1: nih. Ya. Gimana tuh, coba ceritain kan. As I know kan di sini kan patriarkinya sangat terasa ya, apalagi di dalam hal tanda kutip deh warisan. Kalau ngomong warisan bener. Di Bali tuh kayak langsung ya gitu nggak sih? Kayak nggak bisa diganggu gugat banget kan?
0: Kadang kalau sepengamatanku yang di Bali tuh anak cowok itu lebih diagungkan daripada anak cewek. Kamu gimana sebagai warga Bali? Kan kalau misalnya aku kan warga Bali yang gak Bali banget.
1: Iya, gak 100% lah ya sebutannya ya. Kalau dari aku sendiri ya, true.
0: Bener ya.
1: Tapi kalau misalnya aku bilang true itu juga kayak balik lagi ke keluarganya sih, Cak.
0: Tapi iya sih sebenarnya.
1: Balik lagi ke keluarga.
0: Kalau di keluarga aku itu rata-rata karena turunan kan. Maksudnya dari bapaknya bapak kayak gitu,
1: kakek
0: akhirnya, ya gitu kan. Habis itu akhirnya menurun si bapaknya juga kayak gitu.
1: Tapi kalau misalnya di pandangan laki-laki Bali itu jadi beban juga enggak sih? Kayak tanggung jawab semuanya di laki-laki.
0: Iya, tapi bukan berarti dia semena-mena dong.
1: Nah, itu makanya balik lagi ke keluarga dan gimana pandangan orang. Mm-hmm. Nah, kalau di keluargaku sendiri ya ada patriarkinya pastinya. Karena kan balik lagi tanggung jawab rumah selanjutnya akan diteruskan oleh anak laki-laki gitu lah. Itu yang terlihat secara nyata di Bali gitu loh. Kalau enggak ya sebenarnya bisa digini juga dengan kayak nganten kan sekarang udah banyak juga kan gini kan.
0: Apa tuh?
1: Yang gelahang bareng-bareng kayak sesama gitu loh.
0: Oh, iya,
1: jadi keluargamu, keluargaku, keluargaku, keluargamu juga. Hmm. Atau enggak yang nyentana juga ada yang di mana kepala keluarganya di perempuan, yang di tabanan kan ada kan. Cuman kayak
0: tapi enggak banyak enggak sih yang kayak gitu?
1: Iya, dan itu juga masih ambigu gitu enggak sih kita lihatnya kayak gimana tahu jawab kayak gini, kayak makramonya gimana dan lain sebagainya. Nah, balik lagi kita di Bali. Kalau udah bahas tradisi itu kayak udah turun menurun dan mengakar ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya kita pengen melawan sesuatu tuh kayak ngelawan dunia nggak sih? Jadi superhero gitu nggak sih?
0: Keren melawan dunia.
1: Tapi kalau aku nggak terlalu mempermasalahkan patriarki sih.
0: Kenapa nggak mempermasalahkan?
1: Nah, karena di keluarga aku batasannya terlihat segimana gitu loh.
0: Berarti kalau misalnya ada patriarki dikit nggak apa-apa?
1: Gak apa-apa, karena aku sebagai perempuan ya, dan aku punya adik laki-laki, aku merasakan apa yang aku inginkan ada gitu loh. Bukan alasan adikku harus lebih banyak daripada aku, enggak gitu loh. Sampai saat ini aku masih melihat semuanya masih ditakar dengan baik gitu.
0: Enggak, tapi kalau misalnya di Pulau Jawa itu mungkin hampir sama, soal warisan pun iya gitu, soal anak pun iya. Tapi kalau di Pulau Jawa itu lebih keras ininya sih, dalam apa ya, kendali rumah tangga tuh kelihatan banget gitu. Sampai kalau misalnya di Pulau Jawa itu ada sebutan kalau misalnya cewek itu masak, mana, maca. Tahu nggak?
1: Masak, beranak, apa lagi?
0: Sama maca itu berdandan. Jadi kalau pemikiran orang zaman dulu yang patriarki itu gitu, ah cewek tuh nggak usah lah yang kayak gitu. Pokoknya kamu itu di rumah aja, masak, mana, maca, udah gitu doang.
1: Jaga dapur, jaga rumah.
0: Jadi kayak sebenarnya itu sih aku sebagai anak yang menentang soal itu gitu ya, konsep itu. Jadi kayak harusnya sih enggak, harusnya ya itu tadi. Kenapa konsep apa tadi Mar yang di Bali, gelahang apa?
1: Gelahang bareng-bareng.
0: Nah, gelahang bareng-bareng tuh kenapa baru? Mungkin ada dari dulu tapi belum sangat tren itu kali ya?
1: Iya, mungkin
0: belum
1: kayak
0: itu.
1: belum diterima 100% ya. Cuma ada emang balik lagi ke, makanya tak bilang tadi balik ke keluarganya lagi. Gimana kalau dari keluarga kamu sendiri gimana teman berdua? Apakah menerima konsep nyentane atau gelahang bareng-bareng itu atau masih tetap nih ego, bukan ego sih, tetap mempertahankan tradisi dari patriarki itu sendiri?
0: Kalau misalnya mau ngomong ego laki-laki juga gak masalah.
1: Nanti tersenggol.
0: Apa mau tersinggung?
1: Tapi emang kan pas banget kita siaran cewek-cewek, jadi kita punya perspektif masing-masing.
0: Tapi jujur tuh berdua, kalau misalnya kamu nanya ke aku adalah orang yang sangat-sangat kontra terhadap patriarki.
1: Aduh.

puncak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

0: Ayo kapan ini ngomongnya, kapan?
1: Sekarang udah.
0: Ini yang mixering cakra langsung ya teman berdua. Jadi sekarang Tia tim protesnya aja ya. Kalau ada yang salah langsung laporkan ke 089-613-1100 atas nama
1: jangan,
0: cakra.
1: Jangan.
0: Gak apa-apa kan kita juga adminnya sekarang.
1: Ya. Btw teman berdua kalau misalnya mau request atau mau memberikan.
0: Nah itu lebih baik, itu lebih baik.
1: Memberikan pendapatmu soal topik hari ini boleh banget teman berdua. Ya. Tinggal kok. Kenapa tiba-tiba ada ngobras?
0: Itu udah tiba-tiba ngobras.
1: Kalau misalnya mau memberikan pandangan kamu, pendapat kamu soal topik hari ini boleh banget ya teman-teman.
0: Tentang apa? Patriarki.
1: Ya, teman gitu tuh. Tadi kan kita udah ngasih tahu kalau misalnya dari kita itu kayak gitu, gitu teman berdua. Tapi kalau misalnya kamu punya pendapat lain, boleh banget kasih tahu ya teman berdua. Karena balik lagi seperti yang tadi Maritia bilang ya. Kalau misalnya balik
0: keluargamu
1: lagi ke
0: kayak
1: keluarga,
0: gimana?
1: Iya gitu. Siapa tahu kamu cerita di keluarga kamu kayak gimana gitu.
0: Atau mungkin kamu juga nge-plan keluargamu nanti seperti apa?
1: Bener. Kan, apakah keluarga kamu adalah yang pro patriarki atau pro feminis? Ada feminis juga.
0: Feminisme juga.
1: Feminisme.
0: Iya. Bisa jadi
1: iya
0: kan, feminisme.
1: Iya kan bener kan.
0: Iya. Kalau typo jelek. Typo jelek.
1: Kalau itu lawannya patriarki kan. Bukan lawannya tapi seberangnya patriarki kan.
0: Iya. Bentuk lain untuk sisi perempuannya.
1: Oh. Tapi kalau misalnya
0: feminisme.
1: Feminisme itu kalau dari sisi perempuan gimana? Karena aku kan laki-laki nih gitu. Yang dipahami adalah patriarkinya aja gitu.
0: Oh, kekuatan laki-laki. Kalau misalnya feminisme simpelnya adalah kekuatan perempuan di atas laki-laki gitu ya.
1: Contohnya gimana?
0: Kalau dari sebenarnya makna feminisme ini politik banget.
1: Apa tuh gimana tuh?
0: Di masa itu gitu loh. Aduh, aku enggak terlalu berani bahas feminisme karena aku bukan yang
1: ya kan segitunya
0: gitu loh.
1: Setahumu aja.
0: Kalau dalam pandanganku ya, correct me if I'm wrong, cemil ya teman-teman berdua. Feminisme
1: itu mah kalau setahumu aja, aku setempeku.
0: Oke, okay. Ini segorengan nih.
1: Aduh.
0: Jadi kalau misalnya secara definisi ya, itu adalah gerakan sosial politik kayak aku bilang tadi. Nah, dan itu juga ideologi di masa dulu. Ini tuh mirip-mirip kayak bagaimana perjuangan R.A. Kartini biar pendidikan didapetin sama perempuan. Jadi gitulah simple bahasa bayinya lah.
1: Berarti termasuk dengan emansipasi wanita.
0: Iya.
1: Emansipasi wanita.
0: Jangan embek dong. Tapi balik lagi gimana gitu. Pemahaman kamu aja teman berdua.
1: Tapi kalau misalnya di keluarga Indonesia, apalagi di garis bawah di Bali dan di Jawa ya, kayaknya jarang ya ada yang menganut dengan feminisme gitu. Ada tapi nggak sebanyak itu nggak sih. Kecuali kalau misalnya keluarganya kebanyakan anggota perempuan, anaknya banyaknya perempuan.
0: Keluargaku.
1: Mungkin kayak gitu ya.
0: Keluargaku. Makanya aku bilang kita tuh jadinya setara mau cewek cowok karena sudah terbiasa lihat perempuan bisa gitu loh. Jadi nggak dipaksakan juga gitu.
1: Paham tapi, gak sih? Ya paham. Tapi bagus sih. Aku bingung karena masih
0: gak usah ngomong,
1: masih mencerna gitu loh. Karena
0: beda pandangan kan.
1: Iya, gitu.
0: Makanya kita sharing teman berdua.
1: Masih bertanya-tanya juga gitu. Kenapa feminisme itu lebih jarang padahal lebih oke kalau secara apa ya? Secara dalam kehidupan di Indonesia ya. Karena kan akhirnya nanti ini bakal menyangkut ke kayak pelecehan seksual jadi menurun karena lebih banyak apa namanya pandangan
0: kesetaraan gender itu tadi lah ya.
1: Ya kayak gitulah ya tuh berdua.
0: Bahasanya aku bingung jujur apa yang dibilang jadinya. Mending kamu curhat aja teman berdua siapa tahu kamu punya pandangan lain entah itu feminisme atau dari patriarki itu sendiri.
1: Yoi.
0: Langsung di Instagram kita @rri_pasor.
1: Mana?

Tahu gak sih? Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles McIntosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brurberry dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

0: Yes, masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Untuk aku tahu kapan masuknya.
1: Ya benar.
0: Biar enggak
2: udah di jam 10 atau 2 lewat-lewat menit.
0: Yes, lewat enggak tuh? Lebih.
2: Ya. Lewat 8 menit.
0: Ya, kalau Inggrisnya
2: 10 o'clock.
0: 10 past 8.
2: Pas.
0: Iya, iya, benar-benar. Aduh, lanjut. Kebanyakan ke distrik. Kurang-kurangin.
2: Kita masih ngobrol soal patriarki itu nomor 2.
0: Tapi aku mau nanya deh, pemahaman patriarki versi Ki apa?
2: Kalau aku, patriarki itu adalah
0: searching Google.
2: Enggak. Apa ya? Patriarki itu terlalu, kalau misalnya laki-laki di rumah, di rumah tangga itu udah memegang sepenuhnya kendali tanpa melibatkan perempuan sama sekali, padahal di situ ada perempuan, yang mana itu ibu kayak atau
0: maksudnya
2: anaknya kayak
0: enggak melibatkannya dalam mengambil keputusan.
2: Ya.
0: Tapi kalau kerjanya cewek gitu.
2: Dia bareng-bareng.
0: Oke.
2: Okay. Itu patriarki sama apa ya? Patriarki itu juga termasuk perilaku.
0: Pasti kan seperti yang kita tahu, yang paling terlihat dari wujud patriarki di Bali itu adalah perilaku.
2: Termasuk perilaku kayak misalnya aku nggak mau makan kalau nggak diambilin. Aku nggak mau naruh piring ke dapur karena itu tugasnya cewek. Itu udah cut off gitu kayak gitu tuh.
0: Oh, makanya kayak yang aku bilang tadi, yang kerja tetap perempuan, yang ngambil keputusan laki-laki gitu.
2: Ya. Okay. Oh gitu maksudnya.
0: Itu bahasa simpelnya lah ya.
2: Oh, gitu
0: dari
2: maksudnya.
0: Pemahamanmu yang berbelit-belit itu.
2: Aku tuh ngerti, cuma kalau misalnya ngasih tahu tuh susah.
0: Ya makanya kita tes di sini, nggak apa-apa ada translator.
2: Asik. Tes.
0: Tapi biar tes kamu nggak salah paham teman berdua, sebenarnya patriarki itu berasal dari bahasa Yunani patriarchia, yang dimana gabungan dari kata patri dan arkes. Jadi patri itulah ayah, arkes itu pemimpin. Okay. Makanya banyak yang miskomunikasi, mispemahaman dari patriarki itu sendiri gitu loh. Karena dari artinya memang ayah yang sebagai pemimpin.
2: Oh, tapi mungkin ini juga nggak sih Mar, karena pergeseran makna juga.
0: Iya, karena kan itu bahasa Yunani kan.
2: Ya.
0: Tapi kita nggak tahu nih definisi ke Indonesianya akan berubah atau sama.
2: Benar.
0: Gitu.
2: Itulah mengapa kayaknya di bahasa Indonesia juga atau di orang-orang Indonesia kayaknya itu tadi balik lagi mungkin ada pergeseran makna juga, makanya kita mikirnya patriarki. Oh, tol banget nih gitu. Ceweknya enggak dianggap, ceweknya enggak diajakin
0: gitu. Male alpha gitu.
2: Yo, alpha mart lagi.
0: Aduh, belanja di
2: Stop, udah

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: Weh, dah masuk.
1: Iya, udah naik.
0: Udah.
1: Aduh, ini kita punya guest star ya. Kita perlu announce guest star-nya enggak sih di malam hari ini?
0: Capek dia, kasihan. Capek dia.
1: Aduh, abang gemes kita.
0: Abang gemes.
1: Hidupin.
0: Ngomongin patriarki.
1: Nah, Menurut beli James sendiri, asik, patriarki itu gimana?
2: Udah masuk ini.
0: Masuk.
2: Oh, beli James ya. Halo, kita tiba-tiba masuk ini.
0: Ada orang habis pindahan suruh masuk.
1: Enggak apa-apa, pindah Pro 2. Eits.
2: Ya, malam ini kita diculik sama Cak Rahman.
1: Diculik enggak tuh orang dia masuk ke kandang.
2: Apa nih, lagi ngomongin apa nih, guys?
0: Enggak, tadi kita ngomongin soal patriarki.
2: Oh, patriarki.
0: Ya. Tapi kita sekarang lagi ngomong nih dampaknya ke laki-laki itu katanya terlalu beban karena ada tuntutan sosial harus kuat, enggak boleh nangis.
1: Terus
0: gitu
1: habis itu kayak kita di Bali itu kan banyak adat juga, tanggung jawab adat gitu tuh di laki-laki gitu loh. Dari beli James sendiri gimana nih?
2: Melihat pandangan patriarki. Ya sebenarnya positif-positif aja sih sebenarnya.
0: Asik, positif menurut beli James gimana nih?
2: Ya karena kan jadi membentuk perempuan itu juga mandiri ya. Jadi kan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan apa ya, ibaratnya pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan gitu. Jadi udah terbiasa.
1: Oh, kayak agak miskom ya.
2: Patriarki kan bener kan?
0: Iya bener.
2: Iya bener kan, pandanganku aja kan.
0: Iya. Tapi kalau misalnya di, kan kakaknya dari Bandung.
2: Ya.
0: Kalau di Bandung sendiri gimana kak?
1: Soal patriarki nggak?
0: Ini gimana?
2: Ya kalau misalnya budaya patriarki ini cukup kontras ya di sini sama di Bandung ya.
0: Oh gitu. Kenapa ya, kak?
2: Kalau misalnya di sini kan mungkin kayak beberapa ini apa, pekerjaan-pekerjaan laki-laki emang udah banyak di ini kan ya.
0: Dilakuin, banyak yang dilakuin cewek
2: sama cewek gitu dan emang apa kayak terlihatnya banyak kayak adat-adat pun perempuannya kan yang lebih banyak berperan gitu kan ya.
0: Lumayan.
2: Kalau misalnya di Bandung sendiri sih nggak terlalu terlihat ya. Nggak begitu seperti di sini sih gitu.
0: Kayaknya kebalik deh ini kak Dit nih.
2: Kenapa?
1: Kayak itu malahan feminisme gak sih?
0: Iya, tapi kayaknya kalau misalnya dilihat dari penjelasannya Kak Adit lebih di Bandung lebih condong ke feminisme kayaknya.
2: Iya betul, feminisme lebih apa ya namanya ya?
0: Lebih
2: girly gitu lah.
1: Itu dah feminisme.
2: Iya kan, bener kan?
0: Iya benar.
1: Oke, berarti kalau biasanya di rumah tuh yang mengambil keputusan siapa?
2: Laki-laki dong.
1: Oh,
0: tetap laki-laki.
1: Sebagai kepala rumah.
2: Kepala rumah tangga.
0: Sepenuhnya atau dibagi biasanya?
2: Ya pasti diskusi lah ya.
0: Oh gitu.
2: Tapi tetap keputusan terakhir ada di laki-laki biasanya.
1: Oke, berarti nggak to the point langsung di Bali ya?
0: Iya. Tapi kalau di Bali tuh.
2: Emang biasanya di Bali tuh kayak gimana?
1: Ya udah, keputusan ayah itu adalah keputusan yang bulat,
0: mutlak. Dan kadang tadi aku sempat ngomongin sama Tia juga kalau misalnya di Bali itu anak cowok itu lebih diutamakan daripada anak cewek gitu. Even anak ceweknya duluan ya, misalnya anak pertama gitu, tapi pasti anak cowoknya yang diagungkan gitu, yang
2: di-okein
0: gitu.
2: Iya sih. Ya aku juga kurang mendalami juga ya, belum terlalu mendalami juga ya yang budaya-budaya di Bali itu seperti apa sih. Sebenarnya kalau misalnya di budaya Bali sendiri peran maksudnya patriarki ini dampaknya kayak gimana sih sebenarnya?
1: Yang paling simpel deh di warisan. Jadi full ke anak laki-laki doang.
2: Oh.
1: Cewek gitu. Tuh simpelnya enggak boleh bukan enggak boleh sih. Kebanyakan ya, karena sesuai dengan apa yang kita udah awik-awik di Bali atau kayak
0: aturan.
1: Ya aturan adat gitu loh. Jadi memang laki-laki yang memegang hak penuh atas rumah dan seisinya.
2: Nah, kalau misalnya gitu, kayak tadi tuh, kayak penjelasanku tadi kan kayak budaya-budaya itu apa maksudnya, kenapa diberatkan ke perempuan gitu?
1: Hah?
2: Menurut budayanya gitu sampai ke bentuk patriarki.
1: Gini loh, karena yang punya hak untuk memilih dan memberikan pandangan tuh jatuhnya di laki-laki ya, Cak ya. Tapi kalau tanggung jawab di rumah kayak cuci piring, bersih-bersih, nyuci, pokoknya
2: sampai kayak ngebanten,
1: ngurus anak, kayak ya, kan ya itu full dilimpahkan ke perempuan. Jadi kayak kalau cowok ngambil kegiatan tuh di rumah itu adalah membantu, bukan tanggung jawab bersama.
0: Betul.
1: Beda kan? Nah, kayak gitu Kak.
0: Bahkan
1: jadi
0: kalau misalnya ngomongin soal patriarki yang tadi soal warisan, sebenarnya bukan warisan harta doang, bahkan kayak marga gitu. Apa sih namanya kalau
1: nama keluarga?
0: Itu bahkan yang
1: keturunan keturunan
0: yang boleh meneruskan itu anak cowok. Anak cewek itu enggak.
2: Oh, sama kayak di Batak berarti kan?
1: Iya.
0: Yes, yang pun kayak gitu. Ya berarti mirip ya sama kayak di Batak.
1: Iya,
0: ya,
1: sama sama sama.
2: Yang kalau misalnya dari perempuan itu biasanya Padang. Kalau yeah. Padang kan kayak keturunan Minang, Minang. Ibu kan. Ya Minang, Minang, Minang.
1: Aduh, oh gitu. Banyak ya ternyata patriarki versi Indonesia ini ya.
0: Lumayan banyak ya kalau
1: apalagi kalau kita bahas nyerot, beuh, makin wow, banyak lagi. Banyak.
2: Nyerot itu apa?
1: Nanti dah kita bahas setelah lagi yang berikut ini. Oh. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 95.3 Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

0: Ya, aduh, 5,3 RRI Pro 2 dan Pasar.
1: Lagunya main child banget ya, agak mengerikan sih kalau dapat main child.
2: Nyambung sama yang sekarang.
1: Aduh. Sih, ya. agak ngeri ya kalau dibayangin ya tiba-tiba ya.
2: Tapi jujur patriarki juga ada hubungannya sama main child tau.
1: Yuyur takut.
2: Sesuai dengan yang di disebutkan sama Sabrina.
1: Itu mic-nya nyala loh.
2: Iya, makanya mic-nya nyala itu.
1: Geruduk-geruduk loh. Oh, di mute aja.
2: Oh ya udah.
1: Oke. Okay. Aduh, ini seperti ada sesuatu.
0: Tapi
1: yang
0: diurutkan. Tapi kan Mar,
1: dengerin. Cuman kayak ketakutan tersendiri gitu loh.
2: Apa kenapa?
1: Liriknya itu kayak useless gitu loh.
2: Ya. Kalau misalnya kata Sabrina Carpenter.
1: Carpenter.
2: Balinya keluar.
1: Aduh.
2: Enggak, kalau misalnya katanya Sabrina, cowok itu kan useless gitu kan. Itu kemarin sampai ini tahu Mar, kalau misalnya kamu lihat di thread itu sampai kemarin jadi bahan omongan. Kok bisa sih Sabrina bikin lagu kayak gitu? Orang-orang patriarki tuh yang kayak gitu tuh.
1: Ya gimana ya, itu kan pilihannya ya.

0: dengan kata-kata useless itu, karena terlalu apa ya, kalau menurut orang-orang yang mempermasalahkan itu terlalu bikin sakit hati kata-katanya.
1: Berarti egonya kesenggol.
0: Ya.
1: Simpelnya gitu.
0: Jujur,
1: ya.
0: Iya, pasti kayak gitu tuh.
1: Padahal sebenarnya nggak perlu ngerasa kalau misalnya kamu nggak seperti itu gitu loh.
0: Bener.
1: Orang tersenggol egonya karena oh ternyata aku seperti itu ya. Berarti itu di pemikirannya.
0: Yeah.
1: Jadi jangan, gak usah dipikirin yang sebegitunya banget. 92 orang bikin lagu juga itu sebenarnya ada
0: ya
1: dua pilihan. Iya.
0: Aja,
1: gitu. Entah itu untuk hiburan atau menghibur orang yang seperti itu. Cuaks.
0: Enggak, tapi kalau misalnya buat kalau misalnya pandanganmu soal kata-kata useless ini gimana?
1: Kayaknya gak ada manusia yang useless deh di muka bumi ini.
0: Nah itu maksudnya.
1: Even orang ya spesial pun mereka berjuang loh gitu loh.
0: Benar. Jadi nomor 2 sebenarnya ini adalah di garis bawah hanya sebuah karya gitu. Kalau misalnya ngomongin soal apa ya, man,
1: ayo.
0: Man is useless itu enggak deh kayaknya.
1: Enggak, kayaknya enggak segitunya banget.
0: Iya benar. Even pengangguran pun kayaknya ada gunanya.
1: Iya, tetap meskipun satu laki-laki bahagia 90 juta pekerjaan.
0: Kenapa nyambungnya ke situ?
1: Tetap kamu enggak useless kok teman 92. Kamu tetap berproses, pastinya jangan berpikir kalau hidup itu segitu-segitu aja.
0: Iya, setiap orang pasti ada gunanya di mata orang yang tepat.
1: Yoi.

0: Itu poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
1: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
0: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
1: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
0: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
1: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
0: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

0: Ya semua per 2 udah 51 menit lepas dari jam 10.
1: Ini nampaknya apa namanya tuh? Kalau bahas patriarki tuh enggak bakal habis-habis.
0: Iya.
1: Tapi waktu kita yang habis.
0: Iya benar. Tapi kita cek dulu ya. Tadi kita ngupload di Instagram ada yang ngisi enggak?
1: Go to the
0: song.
1: Yes. Masa tapi teman berdua jangan sampai kamu menjadi orang yang kosong ya. Apalagi di dunia ini kamu harus percaya dengan dirimu sendiri.
0: Ya benar. Berdua. Jangan sampai teman berdua kamu tidak punya pendirian gitu ya teman berdua. Ya. Kalau misalnya emang kamu punya pendapat soal patriarki dan feminisme gitu ya. Yang mana itu menurutmu benar gitu ya, nggak apa-apa gitu.
1: Nggak apa-apa. Cuman tapi, ya disesuaikan lagi, jangan dipaksakan egonya semuanya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau orang ngomong, misalnya sekarang nih kita ngomong patriarki, terus kamu egonya kesenggol, punten.
0: Hehe.
1: Punten.
0: Ya kan kita mengutarakan pendapat kita aja gitu kan, teman berdua.
1: Karena itu juga salah satu keluh kesah di lingkungan kita juga. Tapi semoga ini bukan keluh kesah kamu ya teman berdua, semoga lingkunganmu mendukung ideologimu juga. Dan pastinya itu adalah sesuatu yang positif juga.
0: Yes. Ya udahlah deh, ketemu berdua. Besok kita ketemu lagi, tapi di jam yang berbeda. Cakra di sore, Tianya di siang.
1: Yes. Jadi besok kita tetap siaran, tapi jam yang berbeza.
0: Ya. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Waktunya Cakra Anwar yang bertugas pamit.
1: Dan aku juga Matias Wari pamit undur diri. See you tomorrow di hari Minggu. Bye bye.
0: Bye bye. Selamat siang.

Apabila keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

0: berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.
1: Teman terbaik.

Esensi Buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibong Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang

keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan,

tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang, atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

One Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

0: dokter.
1: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
0: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
1: Ya terus?
0: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
1: Oh,
0: heran deh.
1: Iya, terus.
0: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya. Kira-kira obatnya apa ya dok?
1: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
0: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
1: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
0: Gitu ya, dok?
1: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Siguragura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

0: Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya. Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.
2: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

0: Pemerintah Pusat Vulkanologi dan
1: katanya ada gunung meletus. Tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio.
1: Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kita perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

tengah di dataran.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Info Pro 2.
1: Kembali lagi bersama Rian Tarunaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama, teman Pro 2, Kepala Unit Implementasi Kebijakan SP, Perizinan SP, dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Provinsi Bali, Zetra Izza Putra, menjelaskan adopsi sistem pembayaran modern seperti QRIS cross-border memang menjadi angin segar bagi pasar internasional karena mempermudah UMKM menerima pembayaran langsung dari wisatawan asal Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok tanpa proses konversi manual. Diingatkan kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kewaspadaan tingkat tinggi terhadap data sensitif. Zetra Izza Putra juga menambahkan Bank Indonesia terus menyoroti pentingnya keamanan bertransaksi digital, termasuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan digital yang menyasar ekosistem pariwisata, termasuk kerentanan modal juga kerap terjebak UMKM atau menjebak UMKM pada platform pembiayaan ilegal saat mencoba mengembangkan bisnis. Kemudian kita lanjut ke informasi kedua, teman Pro 2, ada manajer media divisi pengawasan perilaku PUJK, edukasi dan perlindungan konsumen OJK Provinsi Bali, Adam Ultra Syahbunan, menghimbau para pelaku usaha tidak gegabah dalam memilih mitra pembiayaan. Diingatkan pentingnya akses layanan keuangan yang legal dan juga telah mengantongi izin resmi pemerintah. Adam Ultra Syahbunan juga mengingatkan tingginya risiko gagal bayar yang telah dipicu oleh perilaku pinjaman yang konsumtif atau tidak terukur, sehingga pelaku usaha harus bertindak bijak dalam memanfaatkan pinjaman daring dan selalu menyesuaikan plafon dana dengan kapasitas real pendapatan usaha mereka. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan. Tapi Ronald ingatkan, tetap di sini aja teman Pro 2, karena nantinya akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani pagi kamu di hari Minggu ini.

0: Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroko, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Morning Vibes.
3: Morning Vibes.
2: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi, hanya di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pegang kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi.

0: petani Cipta Gelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lubung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Cipta Gelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya yang mendalam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini Ronald akan menemani kamu dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi nanti ya teman Pro 2. Dan seperti biasa juga sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan username-nya udah kita samain semua biar kamu carinya lebih gampang, yaitu tinggal cari aja dengan username RRI Pro 2 Denpasar. Nah, pakai aja tuh username itu untuk kamu cari kita nih di seluruh platform. Dan Ronald yakin kalau misalnya kamu cari di seluruh platform media sosial kamu dengan username RRI Pro 2 Denpasar, pasti Ronald jamin akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan gak cuma di follow teman Pro 2, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, dan juga nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang kok, dari kamu juga bisa buat konten, baik itu konten berupa karya-karya, karya video kamu, karya musik kamu, karya foto kamu, atau karya tulis kamu. Bisa banget kamu tag aja ke akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Atau bahkan teman Pro 2, ada informasi yang unik dan juga aktual dan bahkan viral ya di daerah kamu, bisa banget nih kamu buatin kontennya juga. Tag aja RRI Pro 2 Denpasar, nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar nih, kita sesama teman Pro 2 bisa saling bertukar informasi dan juga berbagi karya di sana. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang anaknya udah digital banget, ternyata nih teman Pro 2, kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuma lewat radio konvensional aja. Caranya gampang banget, langsung aja cek-cek aja websitenya rri.co.id. Tapi kalau misalnya kamu masih, menurut kamu buka website masih agak repot ya, dan pengen cara yang lebih efektif lagi, oke, Ronald kasih tauin caranya, yaitu ambil HP kamu sekarang juga, buka lock screen yang ada di HP kamu, cari App Store dan juga Play Store ya, App Store dan bukan dan sih, tapi atau Play Store gitu. Kalau misalnya dua-duanya ada di HP kamu, perlu dipertanyakan tuh keasliannya, kok bisa App Store dan Play Store ada di HP kamu dalam waktu yang bersamaan gitu kan. Nah, ini kalau misalnya balik lagi ya ke aplikasi App Store dan Play Store, kalau udah kamu buka teman Pro 2, cari aplikasi yang namanya RRI Digital, karena di sana kamu bisa mendengarkan siaran Ronald tentunya secara digital, dan juga penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara digital juga. Dan juga teman Pro 2, selain bisa mendengarkan siaran secara digital, di aplikasi RRI Digital ini kamu juga bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid, dan terupdate. Karena udah tahun 2026 nih teman Pro 2, gak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi yang pastinya terpercaya, tervalid, dan juga terupdate. Yaitu di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. Langsung aja download ataupun install di HP kamu sekarang juga. Dan juga jangan lupa teman Pro 2 untuk follow akun sosial media kita dengan username RRI Pro 2 Denpasar yang ada di Facebook, di X, di IG, bahkan di TikTok.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Kedua, bangun yuk bangun. Udah hari Minggu pagi aja nih ya, di tanggal 24 Mei 2026. Dan masih betah aja nih meluk guling di kasur. Bangun yuk teman Pro 2. Dan Ronald tahu banget nih, pasti mata kamu masih agak lengket kan. Tapi mending sekarang tuh siap-siap melek bareng Ronald nih. Karena Ronald mau kasih bocoran cuaca Bali hari ini. Biar jadwal weekend kamu tuh gak ambiar berantakan. Jadi buat kamu yang udah ada rencana jalan-jalan keliling Bali hari ini, mending siapin jas hujan sama mental dari sekarang. Kira-kira kenapa ya Ronald bilang kayak gitu? Karena hari ini teman Pro 2, mayoritas wilayah Bali kayak di Jembrana, di Badung, di Gianyar, di Bangli, di Karangasem sampai Buleleng, ini cuacanya lagi kompak banget nih, yaitu berawan syahdu nih. Biasanya suhu yang berawan syahdu ini rada ringkih sama turun hujan ya teman Pro 2. Dan suhunya juga adem-adem mencurigakan, yaitu di kisaran 22 sampai 28 derajat Celcius. Aduh, dingin banget tuh daerah-daerah itu ya.

Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2, hati-hati ekstra buat kamu yang mau healing nyari udara segar ke daerah Tabanan ataupun juga Kelungkung. Soalnya di sana diprediksi bakal turun hujan ringan hari ini. Jadi jangan sampai niat pamer baju liburan kamu yang estetik itu malah masuk angin dong, berujung gara-gara kebasahan kena hujan teman Pro 2. Jadi kalau bisa siapin jas hujan ya bagi kamu yang mau ke Tabanan ataupun juga ke Kelungkung hari ini. Nah sekarang ini khusus buat kamu yang lagi nongkrong atau wah pagi-pagi udah nongkrong aja. Kayaknya kepagian mas kalau nongkrong jam segini ya. Ya mungkin pagi-pagi udah bangun atau mau keliling ibu kota kita tercinta alias di Denpasar ya, ibu kota provinsi maksudnya teman Pro 2, bukan ibu kota negara nih. Jadi cuaca hari ini di ibu kota provinsi Bali yaitu di Denpasar itu partly cloudy atau cerah berawan dengan suhu syahdu di angka 25 derajat Celcius dan tingkat kelembapannya itu di 94%. Walaupun teman Pro 2 matahari sempat terbit cantik banget di jam

menurut prediksi ini ya. Dan jadwal sunset di Denpasar itu akan dimulai pukul 18 lewat 6 menit nanti sore. Dan tenang aja, anginnya juga lumayan santai di Denpasar di hari ini ya, yaitu di 5 km per jam dengan hembusan maksimalnya di 9 km per jam. Plus jarak pandang kamu di jalanan Denpasar masih aman banget, soalnya sampai 13 km ke depan. Dan intinya nih teman Pro 2, cuaca Bali hari ini tuh emang lagi galau maksimal nih, kayak chat gebetan kamu yang tarik ulur. Jadi pastiin kamu sedia payung sebelum hujan dan sedia alasan nih sebelum ketahuan telat gara-gara sibuk neduh. Ingat ya teman Pro 2, mending basah karena kehujanan di jalan daripada kamu kebasahan karena hujan air mata penyesalan gara-gara gagal date. Jadi gas terus ya dan semangat weekendnya teman Pro 2.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Nah, ngomongin soal rencana jalan-jalan di hari Minggu, pas cuaca lagi galau begini, mending kamu pantau dulu deh rute lalu lintas pagi ini bareng Ronald tentunya. Dan biar mood kamu atau mood liburan kamu ya gak hancur gara-gara tua di jalan nih. Jadi biar moodnya terjaga, karena kan namanya juga kondisi lalu lintas bikin kadang-kadang mood kita tuh yang tadinya happy bisa jadi cranky gara-gara macetnya panjang banget atau lampu merahnya lama banget. Jadi langsung aja ya kita ke info pantauan lalu lintas di pagi hari ini. Jadi buat kamu yang mau ngelewatin perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung, mending kamu banyakin request lagu favorit kamu aja deh di Pro 2, kata Ronald ya, teman Pro 2. Soalnya jalan Gatot Subroto Barat, jalan Cokroaminoto sampai jalan Gatot Subroto Timur ini pagi ini lagi terpantau padat kendaraan. Dan cobaan hidup juga lumayan kerasa nih di simpang Malboro Tengku Umar, karena jalan raya Mahendra Data Selatan, jalan Tengku Umar Barat dan jalan Western Ring Road juga ikutan padat merayap nih teman Pro 2. Dan intinya kesabaran kamu tolong diisi full dulu ya, karena jangan sampai emosi di jalan ikut mendidih padahal cuacanya lagi adem-adem syahdu.

Tapi tenang aja teman Pro2, gak semua jalanan di Denpasar pagi ini bikin pusing kepala kamu. Kalau kamu geser ke Simpang Topati ya, itu harus di Jalan WR Supratman, Jalan Gatot Subroto Timur, dan Jalan Bypass Ngurah Rai masih terpantau ramai aja. Dan kondisi makin asik juga kalau kamu lewat deket Matahari Duta Plaza. Karena di Jalan PB Sudirman dan Jalan Raya Puputan cuman ramai lancar aja statusnya nih di pagi hari ini. Bahkan Jalan Dewi Sartika terpantau lancar dan lenggang banget buat dilewatin. Terus juga buat kamu yang mau mampir ke area perempatan Patung Catur Muka, ini kelihatannya Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada juga terpantau ramai lancar. Sementara teman Pro 2 di Jalan Veteran dan Jalan Suropati malah lenggang alias bebas hambatan. Dan terakhir nih teman Pro 2 di Jalan Hayam Wuruk, tepatnya di depan gedung RRI Denpasar nih, tempat Ronald siaran sekarang, itu terpantau lenggang dan lancar jaya. Walaupun beberapa perempatan sepanjang Jalan Hayam Wuruk ini sedikit ramai lancar ya kondisinya. Dan pokoknya teman Pro 2 mau macet ataupun lancar ya, kamu nih harus tetap kalem dan patuhin rambu lalu lintas yang ada. Soalnya teman Pro 2, kalau kamu buru-buru terus ngebut di jalan, ingat nih, safety first teman Pro 2, dan safety can be fun.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman produknya, happy Sunday. Wah senangnya Ronald bisa kembali nemenin suasana minggu pagi kamu sekarang. Dan hari minggu pagi gini emang paling identik sih sama waktu brunch santai, nongkrong estetik di cafe bareng temen, atau sekedar rebahan gitu ya sambil scrolling menu di aplikasi ojol nih, sebelum mutusin mau pesen makan apa ya buat sarapan. Tapi teman pro 2, pernah gak sih kamu pas lagi nyari makan atau pas lagi nyari tempat makan, tiba-tiba terlintas satu pertanyaan random di kepala kamu. Kira-kira Ronald ganteng apa enggak ya? Bukan dong. Terlalu random ya makanan ke penyiar gitu. Enggak nyambung teman pro 2. Tapi misalnya terlintas di kepala kamu pikiran tentang kenapa ya banyak banget gitu restoran cepat saji yang logonya kompak pakai warna merah dan warna kuning. Atau kenapa sih ya hampir semua kafe yang estetik itu kalau menyajikan makanan pasti deh pakai piring warna putih polos. Nah ternyata teman pro 2, hal itu bukan cuma soal urusan estetika aja atau tentang desain interior aja loh. Di balik itu semua ternyata ada trik sulap, bukan dong, trik psikologi yang kuat banget, di mana warna ternyata nih diam-diam bisa mempengaruhi nafsu makan dan selera kita secara langsung. Jadi pagi ini di Morning Vibes kita bakal bahas rahasia unik ini nih. Kita bongkar teman pro 2 biar kamu tahu gimana mata kita ternyata bisa menipu perut kita sendiri. Ternyata sejauh itu kemampuan visual untuk mempengaruhi diri kita teman pro 2. Nah sebelum Ronald mulai bahas, Ronald pengen tahu dulu dong kebiasaan kamu nih. Dan langsung aja buka HP kamu dan cek IG story kita sekarang juga di RRI Pro 2 Denpasar buat ikutan polling ataupun voting yang seru banget di pagi hari ini bareng Ronald tentunya ya teman Pro 2. Karena Ronald udah ngirim pertanyaan atau lempar pertanyaan ke kamu di IG story-nya RRI Pro 2 Denpasar, itu berupa kamu nih tipe orang yang lebih gampang lapar karena apa nih? Karena aroma makanan kah? Karena warna dari makanannya? Atau karena lihat foto di sosmed? Nah itu udah banyak banget tuh dan pasti relate banget sama teman pro 2. Tinggal kamu tap-tap aja layar kamu untuk ikut voting dan juga polling ya di pagi hari ini. Nanti di akhir segmen bakal Ronald bacain mana yang paling banyak dipilih oleh teman pro 2 nih. Makanya langsung aja vote pilihan kamu sekarang juga ya teman pro 2, Ronald tungguin. Dan juga kamu selain ngevote bisa juga kasih alasan kenapa kamu pilih itu, ataupun juga kamu juga bisa request lagu kecintaan dan juga lagu favorit kamu pagi ini ke Ronald. Langsung aja ketuk DM Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar sekarang juga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yes, teman Pol 2 masih di RRI Pro 2 Denpasar dan masih bareng Ronald ya. Dan kita masih bahas topik tentang kamu ini tipe orang yang lebih gampang lapar karena apa sih kira-kira? Dan kita mulai di faktor pertama, yaitu faktor warna yang paling agresif dan dominan di dunia kuliner, yaitu warna merah. Karena secara psikologis, teman Pro 2, warna merah itu identik banget nih dengan energi yang tinggi, kecepatan, dan sesuatu yang intens. Jadi ketika mata kita ya menangkap warna merah, sinyal di otak kita itu bakal merespons dengan cara meningkatkan detak jantung, terus membuat kita jadi lebih siaga dan tanpa sadar merangsang kelenjar nafsu makan kita untuk bekerja lebih aktif nih. Dan ternyata itulah alasan hampir kenapa semua brand fast food raksasa yang ada di dunia ini selalu pakai kombinasi warna merah dan kuning pada logo serta desain restoran mereka. Karena teman Pro 2, mereka ini tahu betul nih kalau warna merah ini punya efek yang magic yang bikin kita tuh ngerasa pengen makan banyak. Dan trik psikologi ini secara gak sadar bikin para pelanggan kayak kita ini yang datang punya siklus cepat merasa lapar, cepat memesan makanan, dan akhirnya cepat juga ngabisin makanannya. Dan selain warna merah ya, warna sejenis yang efeknya mirip dengan warna merah ini adalah warna oranye. Jadi warna oranye ini juga sering banget nih teman Pro 2 dipakai di industri makanan karena melambangkan kehangatan dan juga kelezatan yang bisa memicu rasa lapar kita jadi muncul nih. Jadi kesimpulannya teman Pro 2, kalau kamu masuk ke sebuah tempat makan ya yang didominasi warna-warna berani seperti tadi yang udah Ronald sebutin, ada warna merah, ada juga warna oranye, itu kamu harus bersiap-siaplah. Karena tempat tersebut tuh emang didesain khusus nih bikin nafsu makan kamu melonjak tajam teman Pro 2.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nama Budaya Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Yes, teman Pro 2. Kalau tadi kita ngomongin warna merah, kita lanjut ke warna kedua. Yang jadi pasangan setianya warna merah. Waduh, warna aja ada pasangan setianya nih. Masa kamu gak ada? Yaitu pasangan setianya warna merah adalah warna kuning. Jadi berbeda dengan warna merah yang sifatnya tadi udah Ronald sampein ya, yaitu agresif juga. Jadi warna kuning ini lebih memancarkan energi yang setia. Setia dong, energi yang ceria maksudnya teman Pro 2. Penuh kebahagiaan dan juga kehangatan ya secara otomatis. Karena warna kuning ini bisa juga diambil dari warna cahaya matahari di pagi hari. Jadi hangat gitu. Dan tentunya efek psikologis dari warna kuning ini adalah bisa bikin suasana di dalam ruangan itu terasa jauh lebih ramah, nyaman, dan membuat ruangan yang sempit sekalipun ya teman Pro 2 terasa lebih hidup dan juga menyenangkan nih.

Makanya karena warna kuning itu bikin terasa lebih hidup dan juga menyenangkan, makanya restoran keluarga ataupun tempat makan yang udah legend-legend itu ya, sering banget memanfaatkan warna kuning ini pada misalnya lampu ataupun cat dinding mereka nih. Karena mereka itu ingin membangun vibe kalau makanan di tempat mereka itu rasanya itu nyaman kayak di rumah sendiri. Tapi ini vibes-nya aja ya teman tua dua. Jangan sampai kamu tuh kebablasan anggap restoran itu tempat makan kamu itu sekarang saat itu juga beneran jadi rumah kamu sendiri. Tiba-tiba aja abis makan kamu pengen ngerenov gitu. Kan agak PR ya, itu kan tempat orang, itu cuman kiasan aja jadi rumah kamu yang sendiri itu. Dan setelah Ronald cari lebih dalam lagi, selain warna kuning, ternyata ada juga warna coklat kayu yang sering banget dipakai sama warung-warung kopi atau tempat makan tradisional juga nih, buat bikin pengunjung jadi lebih betah di tempat mereka. Nah, lewat warna kuning dan coklat ini, ternyata kita bisa menarik pola ya, bahwa aktivitas makan itu bukan cuman soal memanjakan lidah, memanjakan perut kamu, memanjakan mantan kamu atau gebetan kamu, tapi juga sangat bergantung sama kenyamanan suasana di sekitar kita. Jadi ketika mata kita melihat warna yang hangat, mood kita tuh bakal membaik. Dan kalau mood kita udah bagus teman pro 2, otomatis makanan yang kita santap pun bakal terasa jauh lebih nikmat. Dan juga bikin kita pengen apa? Pengen nambah lagi dong pastinya.